0: 99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: for you.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: all the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu. Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

kids.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Enggak. Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis.
2: Obrolan asik siang-siang. Ada kita berdua di sini, yaitu ada
1: Mian
2: dan ada Nafida, anak magang kali ini yang akan mengisi Oasis hari ini.

0: semoga lagi happy ya, yeah, moodnya. Dan kali ini kita akan membawakan berita-berita atau
1: ya, topik-topik menarik lah ya.
0: Bener banget. Pokoknya
1: DM aja lah kalau mau request lagu atau mungkin curhat-curhat lah sama kita ya.
0: Di @z999

0: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang.
1: Ngomong-ngomong, ternyata sekarang udah bulan Juni ya? Gak kerasa banget.
0: Iya, bener banget. Iya. Gak kerasa banget kita udah 6 bulan ya di sini. Iya. Astaga, ya ampun. Gak kerasa banget.
1: Bentar lagi kita juga udah mau sudah ya?
0: Bener banget, iya.
1: Kita udah agak remaja lagi.
0: Ya ampun. Kayak kok waktu tuh berjalan sangat cepat gitu
1: iya,
0: ya? Bener-bener. Terus kayak...
1: Jadi kangen masa-masa sekolah.
0: Nah, bener banget. Ngomongin masa sekolah nih, graduation. Sekolah lu nih. Kira-kira apa sih yang lu kangenin sih Mi di kayak hal-hal di sekolah gitu? Kan kita udah lama nih ya nggak sekolah.
1: Kalau gue sih kangennya jajan di kantin sih.
0: Oh, jajan
1: kayak
0: di kantin.
1: Mau makan atau jajan dimanapun tuh kayak nggak ada yang nyamain rasanya jajan di kantin.
0: Bener banget lagi. Apalagi kalau misalkan kantin favorit lu tuh apa sih?
1: Gue paling suka kantin. Jadi kan kalau di kantin sekolah kita tuh dibagikan per jurusan ya.
0: Iya benar.
1: Kayak jurusan itu. Gue paling suka kantinnya manajemen perkantoran. Karena mereka tuh kayak sering jual pangsit chili oil itu enak banget.
0: Kangen banget.
1: Susah nyarinya tahu ya.
0: Iya, susah banget sih. Kangen gue juga pangsit chili oil. Cuman kalau gue kantin favorit gue tuh Bude sih. Terus kayak warung Bude warungnya Bude gitu ya.
1: Jual
0: kayak
1: ayam.
0: Jual ayam apa? Ayam goreng. Terus ada ayam crispy gitu kan.
1: Terus sambelnya enak sih.
0: Sambelnya enak. Apalagi tuh pas kangennya tuh pas di istirahat jam kedua sih. Itu kangen banget gue gila. Terus
1: kangen jam kos juga gak sih?
0: Iya
1: itu jam kos. Makan-makan sambil ngobrol pas jam kos tuh seru banget sih.
0: Seru banget.
1: Iya.
0: Terus kalau gue yang paling gue kangenin saat di sekolah adalah kan biasanya nih pagi-pagi kita kedatang ke sekolah pasti kayak kadang ada suka rasa ngantuk gitu ya. Nah biasanya gue sama temen sebangku gue nih itu biasanya kan kalau misalkan lagi jam kos atau kayak kita nunggu nih dari jam sampai jam 8 kalau misalkan gak ada guru nih yang masuk, lu tahu apa hal pertama yang gue lakuin sama temen sebangku gue?
1: Apa tuh?
0: Kita geser tuh bangku ke samping, terus kita tiduran di bawah lantai. Terus bantalnya pakai tas. Itu enak banget, sumpah.
1: Kayak kalau tidur siang di rumah tuh susah, tapi kalau tidur di kelas pas jam kos, wah,
0: gampang.
1: Enak banget lagi tidurnya.
0: Terus ya udah kayak sambil dengerin musik atau kadang kita kayak suka nonton gitu ya.
1: Itu
0: enak banget itu.
1: Kangen banget sih.
0: Terus kayak ya ampun, kayak kangennya sekangen itu gitu loh. Kayak kok bisa gitu waktu berjalan cepat itu ya?
1: Dulu waktu ngejalanin kayak biasa aja, tapi setelah kita udah nggak ngikutin kayak apa ngelakuin kayak itu lagi, rasanya kayak wah ternyata waktu nggak bisa diulang ya.
0: Bener banget. Terus juga kayak nih ya, kalau lu sendiri nih kalau misalkan generations tuh yang hal yang paling dikangenin saat di sekolah tuh apa sih?
1: Iya
0: boleh banget DM
1: cerita sama kita.
0: Iya boleh banget DM di Instagram Zia. Boleh banget. Terus kalau mau request lagu atau mau curhat boleh banget.
1: Boleh.
0: DM di Instagram
1: Zia nanti nelponnya.

0: 99.9.
1: You're listening to Z99.FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang. Balik lagi sama gue Mia di sini,
2: dan aku Nafida di sini yang akan menemani Generation sampai jam 4 sore nanti.
1: Yes. Hmm.
2: Dan ngomong-ngomong soal nostalgia waktu di sekolah nih, di Generations, kira-kira lagu apa yang mengingatkan kalian saat waktu di sekolah? Tuh, apa tuh? Kalau misalkan lu, Mi, lu kira-kira lagu apa nih yang mengingatkan lu waktu di sekolah nih?
1: Gue kangen era-era waktu awal-awal masih kelas 10 tuh.
2: Oke. Okay.
1: Lagunya Ariana yang We Can Be Friends.
2: Oh iya, yes. Bener banget sih. Waktu 2023 berarti ya, kalau nggak salah tuh. Bener-bener apa ya, kayaknya waktu pas kita gak lama
1: abis ujian gak sih?
2: Oh, abis ujian.
1: Gue sih abis ujian akhir semester ya.
2: Oh iya, itu kangen banget sih. Dan itu booming banget kan ya. Bener banget tuh.
1: Kalau lu sendiri apa? Nap?
2: Kalau gue sebenarnya berbeda. Kalau lu lagu barat. Nah kalau gue lagu ini, gue kangen banget era ini kelas 11. Dan lagunya tau apa?
1: Apa?
2: Lagunya Tabula Bale.
1: Oke, coba.
2: Sumpah, kayak yang secandu itu, suka banget.
1: Karena dia sering lihat dance-nya kali ya.
2: Iya, karena kan kita punya teman dari dari
1: orang Ambon.
2: Orang timur ya. Timur kan jatuhnya ya. Iya, jadi orang timur dan
1: sering banget nyetelin lagu ini.
2: Iya, sering banget di kelas, dan itu enak banget sih vibes lagu Tabula Bale itu, kayak gue kangen banget sumpah era itu.
1: Tabula Bale.
2: Iya, bener banget nih. Kalau Generations, lagunya apa nih? Lagu yang mengingatkan Generation waktu apa? Mengingat
1: waktu zaman-zaman sekolah.
2: Iya, benar banget.
1: Masa-masa tertentu lah yang bikin kangen gitu loh.
2: Nah,
1: kali ini kita bakal nyetelin lagunya Ariana yang We Can Be Friends ya.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang. Tadi kan kita udah ngebahas lagu nostalgia yang mengingatkan di sekolah. Terus hal apa yang dikangenin waktu di sekolah nih. Dan kali ini kita mau bahas
2: lagu yang belakangan ini sering banget kita denger.
1: Iya. Kalau dari siapa dulu?
2: Siapa aja lah.
1: Dari gue dulu ya.
2: Iya.
1: Kalau dari gue lagi suka dengerin lagu Shape of My Heart sih.
2: Dari
1: Backstreet Boys. Ya, karena itu lagi akhir-akhirnya lagi trending juga kan. Apa sih lagi? Ya lagi banyak didengar deh sama orang-orang. Terus juga kayak iya lama-lama gue jadi kayak enak nih lagunya. Jadi kayak suka, dan akhir-akhirnya emang lagi jadi
2: candu,
1: sering dengerin juga. Nah, kalau Mia nih apa nih?
2: Kalau aku sendiri banyak sih, belakangan ini justru lagi sering dengerin lagu K-pop, entah kenapa.
1: Oh, K-pop.
2: Kayak
1: iya.
2: Rootnya Heart to Heart sama Swimnya BTS tuh yang baru itu candu banget.
1: Iya, benar banget. Terus kayak kalau K-pop, gue juga ada.
2: Apa tuh?
1: Dari top 5-nya Zero Best One.
2: Oh.
1: Iya, itu candu banget, sumpah, kayak lagunya enak banget nih, bisa disuka. Gue juga
2: berterima kasih untuk Kak Andri nih yang udah meracuni.
1: Iya, makasih banget Kak Andri. Yes. Aku jadi
2: nge-stand Zero Base One.
1: Benar banget, jadi suka juga. Kalau Zero Base kan ada top 5, terus juga kita jadi suka sama lagu Dokter-Dokter gitu kan. Benar banget. Nah, kalau Generation sendiri nih, kira-kira lagu apa sih yang akhir-akhir ini sering Generations dengerin, ya kan? Boleh banget di DM kalau mau DM.
2: Request lagu boleh banget.
1: Iya, request lagu boleh banget di Instagram Z.

0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
1: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
1: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9. All the hits. Z99.9.
4: FM playing all the hits. Sebuah lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang. Tadi kita udah lumayan banyak bahas ya tentang nostalgia-nostalgia.
5: Iya, bener banget.
4: Ngomong-ngomong soal SMA tuh, gue jadi keinget dulu pernah suka orang.
5: Gak apa-apa, apa tuh?
4: Dan gue juga kayak pernah nyimpen orang di lagu gitu.
5: Oh iya.
4: Jadi kalau dari lagunya tuh seneng, karena kayak ngerasa jadi cinta. Okay. Tapi kalau diinget-inget lagunya sekarang pas ngedengerin kayak ya ampun, jadi agak nyesek gitu loh.
5: Nyesek gitu ya.
4: Iya. Yeah.
5: Oke.
4: Okay. Kayak ya seru sih suka-sukaan sama orang lah di masa SMA ya. Kalau lu sendiri pernah gak suka sama orang waktu SMA tuh?
5: Pasti pernah sih kalau SMA. Kalau untuk naruh lagu ya, kalau naruh lagu pernah, cuman kayaknya ada. Cuman jatuhnya bukan waktu pas di SMA ini gue naruh lagunya. Jadi pas gue
4: apa tuh?
5: Kalian SMP lah ya. Kalau nggak salah, seingat gue tuh pas SMP gue pernah suka sama orang.
4: Masih SMP.
5: Itu tetangga gue. Ya makanya gitulah ya. Terus habis itu
4: lagu.
5: Nah, gue naruh dia di lagunya Mahalini. Bukan Anggi Marito yang Tak Segampang Itu.
4: Oh, yang Tak Segampang Itu.
5: Ya, gue naruh orang.
4: Gue jadi kesannya galau gitu ya. Orang kan jatuh cinta. Oh, dengerinnya lagu galau
5: karena
4: patah hati.
5: Iya. Ya,
4: sih
5: itu yang tahu sih generation gitulah ya. Iya, kayak gitu. Aduh. Nah, ngomongin
4: soal lagu yang bikin keinget seseorang, gue punya nih lagunya Radit.
5: Oh, Bang Radit.
4: Timun Jelita yang Jika Bersamamu. Wah.
5: Oke, langsung aja kita puterin Timun Jelita dari Bang apa? Timun Jelita dari
4: Jika Bersamamu.
5: Jika Bersamamu.
4: Timun Jelita.
5: Oh, yeah. Oke, okay. Cus.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap.
1: Jiggle, jiggle. I'd like to see you.
2: Z99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
3: obrolan asik siang-siang.
2: Kali ini kita gak berdua lagi, bertiga nih.
3: Iya.
2: Masih sama Mian.
4: Ada aku di sini, Navida.
5: Dan ada anak magang, Andrelin.
4: Halo guys. Anak magang guys.
5: So, today what we're going to talk about. Ngomongin hal sekolah ya?
3: Oh iya.
5: Aduh, gimana nih? Saya kan anak magang ya?
4: Kita anak magang sih. Iya. Yeah. Kita mau ngomongin apa lagi tadi kan udah apa tuh namanya lagu ya? Lagu, terus hal apa yang kita kangenin waktu di sekolah.
5: Agak berat ya?
4: Berat ya, lumayan lah. Ya. Terus ini mau ngomongin apa lagi nih, Mi?
2: Tadi kan kita udah cerita-cerita ya. Nah, coba sekarang Kak Andri ada gak nih hal yang dikangenin waktu sekolah dulu?
3: Oh iya, benar banget.
5: What I miss about school. Ada sih, when I was in junior high school, ada satu kedai soto. Kita suka manggil kedai mami.
4: Oh, kedai mami.
5: Soto mami pokoknya. We kayak kalau cewek-cewek suka ngumpul di situ cerita-cerita sama maminya. Tapi dari satu angkatan cuman kakak dong yang tahu nama aslinya.
3: Oh iya.
5: Semua manggil dia, yuk ke soto mami. Tapi cuman kakak dong yang tahu nama aslinya siapa.
4: Kakak dong. Satu orang dong.
2: Wow. Tahu dari mana kok iso?
5: Sebenarnya ketahuinya itu secara tidak sengaja.
4: Oh gitu.
5: Gak kira kalau misalnya enggak ada orang lain cuman kakak berdua doang nih, bertiga sama asistennya dia. Mami Poppy. Don't mention my name. Alright, I keep it my mouth shut. Gitu. Itu yang dikangenin itu sih. Semoga mami sehat-sehat selalu ya.
4: Iya. Oh berarti itu jual soto ya?
5: Soto sama takotak. That's so good.
4: Aduh, oh gitu.
2: Enak ya abis pulang sekolah gitu.
4: Itu enak banget sih.
5: Nomu masih gitu.
4: Terus kalau Mian nih? Kalau Mian?
2: Kangen juga sih kalau masa-masa SMP ya.
4: Iya.
2: Ada cilor gitu.
4: Ah ya.
2: Telur gulung, papeda, aduh enak banget.
4: Oh iya, benar banget.
2: Jadi kangen.
4: Iya, biasanya tuh kalau setiap pulang sekolah, kadang kita suka kayak melipir ke sekolah.
2: Iya, sekitar sekolah.
4: Sekitar sekolah. Itu banyak jajanan. Biasanya tuh jajan ini pentol.
3: Oh iya.
4: Masa. Itu enak banget sih. Apalagi pas waktu ini kak, kita kan kadang suka kerja kelompok ya.
5: Oh iya.
4: Kerja kelompok pasti pulangnya agar ada larut malam gitu lah ya. Menjelang maghrib gitu.
5: Betul.
4: Terus pasti lapar dong ya kan.
5: Yes.
4: Lapar. Habis itu kadang kan pernah tuh waktu itu lagi hujan nih. Lagi hujan. Wah tambah kerasa banget tuh laparnya. Wah enak-enak kan tuh. Maksudnya hujan-hujan gini, lapar-lapar gini, enak nih makan apa ya, gitu kan?
2: Bakso.
4: Gue pengen kayak, aduh gue pengen yang kuah-kuah lagi.
5: Iya benar.
4: Depan tuh, pas banget ada bakso pentol langganan gitu, pokoknya dah. Aku juga baru tahu dari teman juga gitu kan, ini enak banget dan sambalnya juga enak. Wah enak banget sih ternyata itu. Bisa kayak yaudah beli dah tuh pakai sambal. Wah enak banget sih makan pentol tuh kuah-kuah lagi. Bener-bener hujan-hujan. Lapar banget kak, abis kerja kelompok ya kan di sekolah.
2: Nikmat banget sih.
4: Nikmat mana lagi yang kau dustin.
5: Nikmat tiada tara ya.
4: Bener banget.
5: Terus minum pakai es teh manis. Aduh
4: enak banget ya kan.
5: Jadi lapar
2: nih makan dulu lah ya.
4: Jadi pengen pentol gak
5: sih? Kalau kakak kangen cuangki sih.
4: Oh iya.
5: Si? No, apalagi makannya di daerah-daerah Bandung atas. Aduh.
4: Waduh. Mantap banget. Udah dingin-dingin ya kan. Wah itu enak banget sih. Gue kayak diinget-inget gue juga udah lama banget lagi gak makan bakso cuangki.
5: Iya kan?
4: Sumpah. Kayak,
5: it's really rare to find it in here, right?
4: Iya kan.
5: Kecuali kalau di Bandung. Di Bandung mah. Ya ampun. Semeter ada kali. Oh, ya kan?
4: Iya sih.
5: Even sampai di pinggiran pun ada.
4: Oh ya?
5: Mm-mm, di pinggiran di kampungnya kakak di Cimahi ada.
4: Wow. Biasanya kalau bakso cuangki itu kakak biasanya pakai isinya apa aja tuh?
5: Lengkap.
4: Lengkap.
5: Tapi kakak nggak pakai kecap sama sambel. Nggak pakai kecap sama saus.
4: Wah, sama. Aku biasanya kalau beli bakso nggak pakai kecap sama saus.
5: Cuma pakai sambel.
4: Iya. Ih, ternyata. Gue kira nggak dong.
5: Tapi kakak tambahin jeruk nipis. Seger banget.
4: Iya, biasanya kan orang-orang sesuai selera sih ya. Ada yang pakai kecap, saus, sambel. Nah, kalau aku just sambel aja udah itu.
5: Enggak, kakak emang lidahnya bukan lidah yang suka makanan manis ya. Kecuali emang specifically like dessert, ice cream or something like that. Tapi kalau like savory things terus tiba-tiba dibikin manis, contoh gudeg, no. I don't know, it's not suitable for my taste. Not my cup of tea. Jadi kangen. Kalau generations, apa yang dikangenin pas zaman sekolah dulu? You can hit us up on our DM @z999fm.

0: Super Hits Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis Obrolan Asik Siang-siang, yang akan menemani kalian sampai jam 4 sore nanti pastinya, yeah. Oke, tadi kan kita membahas tentang topik
2: hal-hal kejadian di masa sekolah, ya.
1: Benar banget.
2: Ternyata aku keinget nih, ada kejadian waktu sekolah pernah telat.
1: Nah
2: itu pas Senin pagi tuh lagi upacara, terus suruh baris di depan kan tuh biasanya tuh. Nah aku tuh gak biasa di depan umum kan, apalagi kayak malu banget, gak pernah telat, tiba-tiba telat gitu itu untuk pertama kalinya. Terus gak tau kenapa tiba-tiba nangis. Nah kalau nangis tuh aku kayak agak sesek gitu kayak terus dikira gurunya tuh bengek. Terus samperin, kamu kenapa ya, ya ke UKS di bawah duduk. Terus dikasih teh lah, lumayan sih, teh anget. Terus cerita aku sama gurunya, cuman gara-gara panik aja, gak kenapa-napa. Tapi gurunya baik, gak disuruh baris lagi, cuman kayak yaudah tunggu upacara selesai aja deh, sama aku ke kelas
1: gitu.
2: Itu malu banget sih.
1: Terus lo disuguhin apa tuh di UKS?
2: Dikasih teh doang sih.
1: Dikasih teh, ya lumayan lah ya.
3: Lumayan. Dikasih gorengan?
2: Enggak.
1: Pagi-pagi makan gorengan tuh, mantep banget ya.
2: Abis nangis makan gorengan.
1: Ya kan siapa tahu. Iya sih. Terus kalau tadi kan lu terlambat sekolah ya. Kalau gua sih ini palingan kita ngetepin makanan yang laris banget nih di kantin.
2: Oh iya, dimsum keju.
1: Dimsum keju. Ya? Waktu itu lagi rame-ramenya, Kak. Dimsum keju lagi trennya kan.
2: Jadi terus, yang jual tuh satu orang doang. Jadi dari satu kelas. Nah, kalau mau beli tuh titip dulu ke temen gitu.
1: Benar.
2: Yang temenan sama yang jual itu.
1: Iya, harus kayak pagi, pokoknya benar-benar sebelum istirahat kita udah harus bilang,
2: "Eh, gue mau satu ya atau enggak dua nitip nih."
1: Iya, gitu. Jangan di ini ya, jangan pokoknya jangan lupa disisain dah.
2: Iya.
1: Karena benar-benar kayak pas baru bel-bel bunyi itu pas kita turun tuh
2: udah habis.
1: Langsung habis.
2: Soalnya emang
1: langsung
2: enak sih.
1: Iya, enak dan harganya murah.
2: Yap.
1: 8.000 isi 2.
2: Iya.
3: Wow.
1: Dan itu kejunya banyak. Oh, emang kejunya banyak sih ya, Kak.
2: Ya, makin lama makin ya gitu.
1: Iya. Dan juga kayak enak banget, pokoknya murah lagi. 8.000 isi 2. Ya, sedeng lah. Lumayan lah. Enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar gitu.
2: Iya, tapi kadang dapat yang enggak kriuk jadi kayak ya kurang lah. Enaknya yang kriuk soalnya.
1: Iya, benar banget sih. Terus kalau kakak sendiri pernah nggak sih ngetepin makanan yang benar-benar kayak ini makanan cepet banget nih abis, bahkan sebelum, bahkan kayak bel istirahat bunyi tuh pas kakak kantin tuh udah abis.
3: Ada satu.
1: Apa tuh?
3: Pas di mana SMP? Kue tiaw goreng.
1: Oh, wah, kue tiaw goreng.
3: Jadi benar dia masak langsung di situ.
1: Iya.
3: Bukan yang dipak yang kada tuh, pak yang kecil. Enggak. Emang porsi gitu. Mangkok gede. Abis.
1: Abis.
2: Enak tuh kayak.
1: Enak banget sih.
3: Jadi kakak kalau mau itu, kakak harus istilahnya apa ya? Apa namanya? Misalnya besoknya nanya, "Jualan kue tiaw enggak? Saya mau dong 2 mangkok."
1: Dua.
3: Iya.
1: Buat biar ini puas, duanya
2: biar
1: tuh
2: puas banget.
1: Buat itu juga atau kayak ini istirahat pertama, satu lagi buat istirahat kedua atau langsung dong istirahat pertama gitu.
3: Langsung.
1: Mantap.
2: Puas banget tuh kayaknya.
1: Puas banget.
2: Apalagi kalau habis olahraga tuh terus.
3: Nah, iya pas banget besoknya olahraga. Praktek kalau enggak salah waktu itu basket.
1: Oh, basket.
3: Basket. 3-on-3.
1: Aduh.
3: Beh. Itu kan bodinya banyak tuh ya. Main body gitu ya. Beh.
2: Capeknya
3: hilang.
1: Langsung hilang. Terus kalau kakak kan beli kue tiaw langsung 2 tuh. Berarti kakak nggak bawa bekal kah? Atau bawa bekal?
3: Enggak. Oh, paling kakak cuman bekalan susu sih.
1: Oh, susu doang?
3: Susu kotak kan lah.
1: Iya, berarti emang pas lah ya. Itu kue tiaw 2.
3: Ya karena udah mesen kan. Kalau misal kakak nggak mesen berarti kakak bawa bekal.
1: Iya gitu. Banget lagi. Nah kalau generation sendiri nih, kira-kira ada gak sih makanan nih yang cepet banget laris nih di kantin, bahkan kayak pas bener-bener baru bel tuh langsung abis, terus kalian ngetepin dulu, jangan lupa sisain ya.
2: Atau gak ada kejadian memorable gak? Gitu.
1: Iya bener banget, boleh banget.
2: Cerita ke kita.
1: Di mana, Mian? di Instagram Z
2: Z 9 FM.

0: So, here's my medicine. You're my medicine.
1: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.
4: Tadinya, dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya, keluarganya harmonis. Sekarang, berantakan. Tadinya, dia kelihatan keren. Sekarang, acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
5: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis. Obrolan asik siang-siang.
2: Jadi gak terasa banget ya. Udah
1: mau jam 4.
2: Bener banget, iya. Menemani generation.
1: Betul.
2: Tadi kita udah bahas banyak hal tentang sekolah. Tadi kita udah bahas lagu apa sih yang bikin nostalgia di sekolah. Terus
1: lagu
2: hal
1: yang
2: apa
1: ngingetin tuh tentang orang lain.
2: Bener banget. Terus hal apa yang kita kangenin waktu masih zaman-zaman sekolah nih.
1: Jajanan-jajanan
2: apa favorite generations gitu ya pas waktu di sekolah gitu ya kan.
1: Tuh.
2: Udah banyak banget ya ternyata. Dan gak terasa sudah di
1: waktunya kita berpisah. Bener banget, waktunya kita berpisah.
2: Betul.
1: Di sini generations,
2: terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kita ya.
1: Kalau ada salah
2: mohon maaf. Mohon maaf, kita masih magang di sini.
1: Aku masih pemula.
2: Iya, masih
3: thank you
2: pemula
3: so much yang udah nemenin kita ya. Dari tadi jam 1 sampai sekarang jam 4. Dan bentar lagi bakal kita nemenin oleh DJ Timur kita, DJ Desi di TPS. Teman pulang santai. So, Andrelin signing out.
1: Mian signing out.
2: Nafida signing out.
3: So, see you guys next week. Bye.
2: Bye-bye.

0: amamos la tierra.
1: Woman Epic Show.
2: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Kebebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Ini di 9.9 playing all the hits. Selamat sore generation. Sore ini ada gue Desi Gabriel di TPS. Gak sendirian, gue ditemanin sama dua orang teman gue. Ada siapa aja nih?
1: Ada Mia.
0: Hai,
1: ada
0: Mia.
1: Navida lagi.
0: Yes, Mia sama Navida gak ada pesan-pesannya, gak ada capek-capeknya nih generation. Nemenin lo yang
1: bener
0: lagi
1: banget
0: di jalan kemacetan ya kan. Udah setengah lima sore gini. Nah, Navida, lu apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Nah, kalau lu
1: baik,
0: baik juga.
1: Ada sih gimana kabarnya?
0: Kalau gua sendiri baik juga. Tapi tadi gua ini nih pagi-pagi gua harus ke rumah sakit dulu berobat, ketemu dokter, dokter spesialis THT. Di Alam Sutra. Habis itulah baru gua datang ke studio.
1: Gitu. Jadi sebelum kesini ke rumah sakit dulu ya.
0: Daftar di dulu, ambil absen lah di situ. Nah, kalau kalian berdua gimana nih abis? Tadi kan abis siaran sore ya, siangnya. Langsung nih di TPS lagi. Dipaksa sama gue generation.
1: Enggak kok, kita yang mau sendiri. Karena kita seneng banget nemenin generations dan juga Kak Desi.
0: Nah, betul sekali. Thank you banget. Nah, gimana nih generation, kabar lo sore ini di jalanan Jakarta ya kan? Boleh enggak sih lo update aja? Lokasi lo lagi di mana sih? Lagi macet di Simatupang kan? Iya kan? Pasar Minggu bisa jadi, atau di Pulau Gebang tempat yang ya apa sih, pembuangan sampah ya.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau lu masih macet di jalanan aku rasa sih baik-baik aja, tapi kalau macet atau kejebak di masa lalu,
1: aduh.

0: flow. I like that.
1: All the hits. Z99.9.
2: All the hits, balik lagi di TPS, teman pulang santai.
3: Yes, generation masih ada gue di si Gabriel,
2: masih ada Mia di sini,
3: dan ada Nafida di sini. Kita mau bahas apa nih, Mia, Nafida?
2: Kayaknya yang seru kita bahas tentang ini ya, pernikahan Dua Lipa nggak sih?
3: Wah, betul sekali. Ada apa dari pernikahan dia nih? Kok kita harus bahas?
2: Dua Lipa dan Kalum ternyata menikah, tamunya cuma 8 orang.
3: Wow, padahal itu bintang dunia loh.
2: Benar,
3: ya kan?
2: 8 orang doang loh.
3: Kalau biasanya kan untuk ke orang Indonesia pada umumnya kalau menikah, even lu bukan orang yang apa ya, bukan orang yang terkenal, orang-orang biasa aja pasti nikah tamunya tuh banyak banget ya kan. Harus prepare-nya dari jauh-jauh hari, dicatat undangannya siapa aja yang mau datang, ya kan.
2: Bener banget sih.
3: Lu keluarga lu harus berapa orang?
2: Iya.
3: Tapi si Dua Lipa, wow, cuma 8 orang generation.
2: 8 orang doang loh.
3: Karena apa nih?
2: Jadi penyanyi pop dunia Dua Lipa dan aktor Callum Turner tengah menjadi perbincangan hangat setelah dikabarkan resmi menikah secara super intimate di London.
3: Wow.
2: Laporan dari The Sun menyebutkan bahwa pernikahan tersebut digelar sangat sederhana di kantor catatan sipil Marylebone dan hanya dihadiri sekitar 7-8 orang dari keluarga serta kerabat terdekat saja nih. Setelah prosesi selesai, pasangan ini kabarnya langsung keluar sambil dilempari konfeti sebelum akhirnya pergi menaiki taksi hitam khas London. Meski acara peresmian sipilnya dibuat sangat tertutup, warganet dibuat salah fokus setelah mengetahui rumor bahwa keduanya tetap menyiapkan pesta mewah selama 3 hari di Sisilia dengan mengundang deretan nama besar.
3: Oh, jadi begini ya generation, untuk akad nikahnya cuma 8 orang yang datang.
2: Tapi acaranya,
3: resepsinya ya jangan ditanya 3 hari.
2: Tiga hari enggak tuh.
3: Tapi kalau di Indonesia biasanya untuk akad nikah aja banyak kan yang datang,
2: iya,
3: ya kan?
2: Banget.
3: Harus ada keluarga yang hadir, teman-teman yang hadir.
2: Betul.
3: Keluarganya tuh bukan dari keluarga inti ya.
2: Iya.
3: Pasti ada keluarga dari ibu, punya saudara, saudara ibu
2: nah,
3: gitu kan.
2: Bener banget sih. Orang gak kenal pun datang.
3: Nah, tetangga pun yang abang tukang bakso pun bisa datang,
2: iya,
3: ya kan?
2: Bisa.
3: Itu dia. Nah, itu generation, so kilas info dari kita. Nah, generation, lu kalau one day lu akan menikah, lu pilih untuk menikah dengan apa ya, wedding-wedding yang mewah kah atau yang wedding-wedding sederhana?
2: Bener banget.
3: Apalagi indeks ekonomi ya kan, tadi kita baca berita bahwa dolar udah 8

0: All the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.FM, playing all the hits. Balik lagi di TPS,
2: teman pulang santai.
3: Ada gue Desi Gabriel,
1: ada Mian,
4: dan ada Nafida.
3: Yes, yang masih nemenin Lost Generation yang kejebak macet di sekitaran ibu kota. Udah nyampe di mana nih Generation?
1: Ngomong soal Dua Lipa yang baru nikah kemarin ya. Kita udah cari-cari nih, ternyata awal pertemuan mereka tuh, mereka pertama kali bertemu di sebuah restoran di London lewat teman. Namun saat itu belum ada hubungan romantis. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu lagi di Los Angeles dan menemukan kebetulan unik. Mereka sedang membaca buku yang sama, yaitu Trust karya Hernan Dias. Dari situlah obrolan mereka mulai nyambung.
3: Wow. Ternyata jodoh tuh gak disangka-sangka. Iya. Gak usah dicari ya. Bener kan, generation lu yang lagi jomblo, tunggu aja waktunya.
1: Bener banget.
3: Jangan lupa lu selalu nongkrong. Ini mereka kan ketemunya di restoran yang sama.
1: Betul.
3: Nah, lanjut.
1: Terus mereka mulai pacaran pada Januari 2024 setelah mereka berdua terlihat menghadiri pesta setelah premiernya serial yang dibintangi Callum. Orang-orang terdekat menyebut chemistry mereka langsung terasa kuat sejak awal.
3: Was. Nah, itu generation. Salah satunya adalah selain harus nongkrong, yang itu pertamanya, kedua lu harus mencari tahu chemistry-nya cocok enggak gitu.
1: Iya,
3: chemistry ini senyawa-senyawa kimia apa gimana ya?
1: Iya.
3: Yeah. Yes, lanjut.
1: Sepanjang tahun 2024, mereka mulai sering terlihat bersama di berbagai acara besar, liburan, dan akhirnya tampil sebagai pasangan di karpet merah. Meski sama-sama terkenal, mereka cenderung menjaga hubungan tetap private. Dua bahkan pernah mengatakan mereka berusaha tidak terpisah terlalu lama karena jadwal kerja masing-masing.
3: Oke, okay. Berarti mereka ini even pacaran tapi mereka tetap menjalani hubungannya secara dewasa ya gitu ya. Artinya bisa memprioritaskan pekerjaan masing-masing ya kan, tanpa ada yang klingi-klingi gitu. Nih generation, kalau lu punya pacar yang selalu klingi, minta apa? Selalu dikabarin 24 jam, di Sherlock lagi sana lagi sini. Nah itu, udahlah itu red flag. Tinggalin.
1: Terus pada akhir 2024, penggemar mulai curiga karena dua beberapa kali terlihat memakai cincin berlian. Setelah berbulan-bulan spekulasi, pada Juni 2025, dua mengonfirmasi bahwa mereka memang bertunangan. Ia mengatakan kalau mendesain cincin tersebut secara khusus dengan bebatuan sahabat dan saudara perempuannya.
3: Wow, berarti kalau hubungan yang emang dua orang yang udah benar-benar matang secara emosional, ekonomi, ya pasti kayak gini ya, pasti jauh lebih tenang ya kan. Bahkan ketika tunangan pun baru pabrik kaget.
1: Iya.
3: Apalagi menikah ya, kita juga lebih kaget lagi.
1: Akhirnya pada 31 Mei 2026, pasangan ini resmi menikah dalam upacara intim di London. Acara dibuat sederhana dan hanya dihadiri keluarga serta teman dekat. Setelah itu, mereka dilaporkan melanjutkan perayaan yang lebih besar di Palermo, Sicilia, Italia.
3: Wadas, itulah generation perjalanan kisah cintanya Dua Lipa. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Dua Lipa nih, generation Mia dan juga
4: Nafida.
3: Gue tuh punya salah satu fun fact dari hidup gue. Gue kan asalnya dari Indonesia Timur. 2017 kan pertama kalinya gue tuh merantau di Jakarta. Dan di saat itu juga lagunya Dua Lipa ini lagi naik-naik banget tuh, yang judulnya One Kiss. Setelah itulah gue mulai awal-awal terpapar lah sama Western Song. Terus gue pikir bahwa Dua Lipa itu adalah satu grup musik yang isinya dua orang
1: sama.
3: Iya, sama. Dan lucunya sampai gue jadi penyiar barulah gue tahu bahwa Dua Lipa itu adalah satu orang. Lo ada yang sama gak generation? Kasih tahu dong. Ya generation, masih berlanjut ya. Ada request masuk nih dari generation yang gak mau sebut namanya, tapi ini katanya ditujukan untuk orang spesial karena kita ngebahasin soal kisah cintanya Dua Lipa. Tapi lagunya bukan Dua Lipa ya generation. Ini lagu dari Shiny yang judulnya Countless. So enjoy for you, Anonym.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Ini 99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel,
2: ada Nafida
3: Nian
1: di TPS
2: Teman Pulang Santai.
1: Nemenin lo generation yang lagi kemacetan di seluruh ibu kota Jakarta. Banyak maksudnya banget. Ya kan pasti gue tuh tahu banget generation di luar sana yang mungkin lagi nyetir sambil baca berita ekonomi ya, hari bener. Ini ya kan, per hari ini kita udah tahu bahwa dolar udah 18.000. Nah, pasti sebagian dari lo dongkol-dongkol ya kan, ada ih gimana sih gitu. Lu sudah lu enggak usah terlalu panas karena jalan juga udah macet ya kan. Yes. Mendingan lu dengerin kita aja ngoceh-ngoceh di sini. Lu tumpahkan semua isi hati lo ke sel gundah gulana lo di Z999 FM. Nah, nih tadi kan kita udah bahas soal Dua Lipa yang pernikahannya cuman mengundang 8 orang tamu di acara apa sih namanya, akad nikahnya dia kan. Beda nih dari orang Indonesia yang kalau nikah harus ada satu RT datang gitu.
2: Iya benar.
1: Doakan ya kan.
2: Banyak banget deh yang datang.
1: Tapi kalau semakin banyak orang yang doakan, mungkin rumah tangga makin sakinah mawadah.
2: Iya benar.
1: Yaudah kita pikirin positif-positif aja ya kan. Nah tadi gue nanya sama generation. Kan generation kalau apa sih namanya punya dream wedding dreams apa dreams wedding. Nah, itu nanti mau nikahnya seperti apa. Nah, lu gimana Nafida sebelum generation jawab? Nah,
2: kalau aku kayaknya sih intimate wedding.
1: Nah,
2: intimate weddingnya cuman kayak karena dream wedding ya. Karena pengen yang elegance gitu. Walaupun intimate tapi pengen yang elegance gitu. Tapi enggak yang enggak mewah-mewah banget, enggak gitu.
1: Ya kan kita kan sama-sama Gen Z. Kalau gua kan Gen Z yang akhir banget ya. Yang awal-awal kita 299. Jadi masih kayaknya masih sama. Kalau lu gimana Mia?
3: Wah, aku sih sama intimate.
1: Intimate. Nah,
3: undang keluarga-keluarga aja sih.
1: Iya. Nah, betul. Gue pun sama generation, gak mau habisin undang apa namanya? Duit ya kan buat buat apa sih namanya? Banyakin orang terus harus siapin prasmanan lah ya.
3: Aduh, takut entar ada satu orang makan ngambil 5 kali gitu kan.
1: Nah, ya itu kan satu porsi. Yang sebenarnya 5 porsi buat 5 orang ya, satu orang jadinya 5.
3: Iya, makanya.
1: Nah, kalau dari segi kalau apa Dua Lipa kan dia tuh backstreet juga ya menjalani hubungan asmaranya dia sama suaminya sekarang nih. Kalau lu tipe yang mana nih jalanin hubungan, harus tipe yang mungkin lu juga belum pacaran sih kan? Gua juga belum sih. Tapi ke depannya ya kita enggak ada yang tahu.
2: Betul.
1: Lu tipe yang nanti kayak apa terang-terangan aja ke sosial media bahwa oh, gue punya someone special. Lu gimana Nafida ya?
2: Iya, Nafida. Nah, kalau aku nggak backstreet, jadi ya udah gue pop aja lah.
1: Oh, gue pop.
2: Ya, cuman nggak yang kayak kita harus bikin SG atau story itu yang benar-benar alay, itu enggak. Pokoknya kayak ya udah teman-teman tahu gue punya pacar, terus cowok gue punya pacar gue gitu. Jadi biar nggak ada yang kayak apa ya, salah paham gitu.
1: Okay. Masing-masing ya menghargai. Kalau lu gimana Mia?
3: Kalau saya kayak backstreet ya.
1: Backstreet. Mia
2: biar
1: kita
2: private gitu.
1: Mia sama kita juga. Aku juga gitu. Tos. Okay. Sama gue juga gitu sih. Even gue sekarang tuh udah mau menjalani hampir 30 tahun nanti ya kan. Gue udah 27 ini tahun ini. Udah 3 tahun lagi udah 30 tahun. Tapi gue ya masih enjoy ya. Soalnya ya indeks ekonomi ngapain sih kita buru-buru untuk pacaran ya kan. Karena kita tuh lahir di zamannya udah susah ekonominya kita.
2: Nikmati masa muda dulu lah.
1: Tuh generation lu dengerin kata Nafida.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Sunday.
1: Z 99.9.
2: You're listening to Z 99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di TPS, teman pulang santai.
3: Yes, generation masih ada Gurisi Gabriel,
2: masih ada Mia,
3: dan ada Nafida. Ya, kita bertiga masih nemenin lo generation yang kebacetan.
2: Bener banget. Yeah.
3: Udara Jakarta makin hari kayaknya makin ini ya, berdebu dan berpolusi.
2: Iya,
3: kan? Apalagi udah jam pulang kantor, udah otomatis jalannya makin debu-debunya makin naik di udara.
2: Benar banget.
3: Iya. Ah, itu dia. Tadi gue di rumah sakit banyak juga yang batuk pilek itu. Dan gue sendiri salah satu orang yang punya alergi sama udara kotor, debu. Jadi akhir-akhir ini setelah beberapa 3 atau 4 hari gue selalu alerginya gue selalu kumat, gue selalu bersin gitu.
2: Oh.
3: Makanya tadi gue ke THT juga sekalian cek hidung sama telinga.
2: Oh gitu.
3: Nah udahlah, kita kembali ke topiknya kita tadi. Kalau tadi kan gue udah kasih tahu wedding dreamnya gue ya. Kalau kita kan, gue sama Mia tuh ya private juga. Lo juga private kan? Sama kayak tipe-tipe kita yang menjalani hubungan itu backstreet. Kalau gue sama Mia ya generation. Kalau Nafida beda dari
2: ya,
3: kita.
2: Beda.
3: Ya kita menghargai ya masing-masing orang sama
2: betul,
3: pilihannya. Nah ini udah ada yang DM juga kan? Ada yang bilang apa nih Mia?
4: Dari Rara, katanya kalau bisa sih budget dekor gue alihin buat honeymoon. Tamu gak perlu banyak, yang penting pas jalan ke pelaminan gue kenal sama semua orang yang hadir. Gak ada tuh momen salaman sama orang yang gak gue tahu siapa.
3: Nah, ini ciri-ciri Genzi banget.
2: Bener,
3: kan?
2: Genzi banget sih.
3: Genzi banget nih. Genzi tuh kalau apa-apa suka ya, bukan kita gak berempati sama orang ya, tapi ya kita lebih kayak apa ya, menghargai diri sendiri terlebih dulu. Nah berikutnya ada siapa lagi?
2: Terus selanjutnya nih ada Renata. Katanya ya, dia bilang wedding dream gue tuh nikah di taman kecil sore hari. Yang datang cuma orang-orang yang benar-benar tahu perjalanan hubungan gue. Sisanya cukup lihat foto-fotonya di Instagram, katanya gitu.
3: Nah, ya sebetul sekali, kita menghargai orang-orang di lingkaran terkecilnya.
2: Betul.
3: Kita dulu. The real support system lah ya kalau kata Agen Z sekarang. Nah, itu. Dan ini dia ada yang baru masuk juga dari Rico. Dia bilang, gue pengen nikah di coffee shop favorit tempat pertama kali ketemu pasangan. Cuma keluarga dan sahabat dekat. Vibesnya lebih kayak kumpul hangat daripada acara formal.
2: Oh, iya, bener banget.
3: Kalau kayaknya wedding dreams gue juga gue pengen di coffee shop. Karena salah satunya, gue kan orangnya suka ngopi. Setiap hari gue pasti ngopi.
2: Iya sama sih kak.
3: Ya kan? Harusnya yang di ekonomi kita harus ngopi dong.
2: Betul.
3: Pasti generation udah pasti sebel di sana. Gue ngomongin indeks ekonomi. Jujur aja karena gue sebel, gue baru baca berita ekonomi udah 18.000 senarai dolarnya itu.
2: What?
3: Nah kan? Jadi ya itulah, indeks ekonomi kita harus menghemat. Dan sekarang juga kita tuh udah lihat kalau di coffee shop Indonesia sekarang tuh udah mulai buat apa sih namanya, paket wedding kan?
2: Oh, iya.
3: Nah itu dia salah satunya tuh. Ya, jadi yang gak usah bayar-bayar apa sih ballroom gede-gede.
2: Oh iya.
3: Cukup di coffee shop aja.
2: Yes.

0: 99.9.
1: You're listening to Z99.FM, playing all the hits. Balik lagi di TPS,
2: teman pulang santai.
3: Yes, generation, gue Desi Gabriel,
1: Mian,
4: dan Nafida.
3: Ya, yes, masih nemenin lo generation yang kemacetan di sore-sore ibu kota ini.
1: Betul.
3: Pasti sebagian dari generation udah dongkol ya, karena yes, jalanannya udah mulai yang daerah protokol pun bahkan macet ya kan pastinya.
1: Iya, betul.
3: Depan Polda Metro Jaya lah, situ. Itu kan jalur protokol kan?
1: Iya.
3: Nah, itu pasti udah macet di Sudirman juga pastinya.
1: Oh, iya, Sudirman.
3: Ya kan? Transom juga pasti penuh
1: pasti,
3: ya kan. Nah, udahlah itu. Udah belum lagi ada yang nanti nyalip-nyalip,
1: nah,
3: ada yang nyundut terus apa tangannya dikeluarin asapnya ke udara. Ada yang apa klakson sini-sini lampu merahnya baru nyala langsung titit-titit. Nah, itu lagi satu. Udahlah generation lo, hati-hati, enggak usah terlalu emosian. Gua tahu lu marah karena dolar naik hari ini, tapi ya udahlah. Menjalani dulu sisa hari yang ada. Nah, kita balik ke topik kita tadi tentang pernikahan Dua Lipa. Dia yang udah nanya ke generation juga, lu tipe yang nanti dream wedding lo tuh kayak gimana sih? Nah, kalau gua sama Nafida tadi sama Mian udah bilang kalau ya tipe-tipe yang private gitu. Ini ada lagi suara-suara dari generation yang harus kita dengarkan ke lo semua.
1: Betul.
3: Nih. Ada apa aja itu? Nafida.
4: Jadi di sini ada Raisa, katanya dia bilang setelah lihat banyak wedding mewah di media sosial, gue malah makin yakin pengen yang sederhana. Yang penting ada keluarga, sahabat, makanan enak, dan momen yang bisa dikenang.
3: Nah, wow, itu dia.
4: Itu sederhana sih.
1: Ada lagi dari David, nikah impian gue justru di pinggir pantai pas sunset. Tamu maksimal 30 orang, terus sisanya uangnya dipakai buat DP rumah karena abis nikah masih ada kehidupan yang harus dijalanin.
3: Wow. Nah, betul. Pemikiran-pemikiran Gen Z itu makin realistis.
1: Betul,
3: ya. Udah enggak terlalu nikah-nikah yang mewah-mewah itu udah enggak jadi sebuah hal yang prioritas lagi. Kecuali lu cucu 9 naga. Itu dia kan. Kalau kayak kita mah perintis mah ya udahlah ya.
1: Udahlah ya.
3: Bukan kita enggak punya mimpi yang untuk menjalani nikah yang mewah juga, tapi kan kita punya mimpi jauh ke depan menjalani hidup seperti apa.
1: Benar banget. Masa
4: realistis.
3: Ya, itu dia. Nah, ini yang terakhir ada dari Vian, dia bilang, "Gue pengen nikah yang kalau lihat foto-fotonya 20 tahun lagi masih berasa hangat. Bukan karena dekorasinya yang mahal, tapi karena semua orang yang hadir memang orang yang paling berarti dalam hidup gue."
1: Oh.
3: Nah, ini dia. Kalau kita Gen Z tuh kalau punya selalu pemikiran idealis kayak gini, selalu
1: bener
3: mengutamakan
1: banget
3: diri,
1: bener
3: kita
1: banget
3: tuh kadang kala dicap-cap sama orang-orang yang egois ya, guys. Tapi ya kan kita udah tumbuh dengan apa ya, pola-pola apa sih namanya? Self love dulu ya kan, baru memikirkan orang lain
1: orang
3: gitu.
1: Lain.
3: Ya itu pastilah kalau kayak gini pasti Vian gue yakin lo di keluarga lo akan disalahin.
1: Aduh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Di TPS Teman Pulang Santai.
1: Ya, Generation di TPS memasuki jam 6 sore ini. Kita akan membahas di masuk segmen Sport nih. Generation bahas apa?
0: Jadi, ada seorang ekonom yang bukan pelatih sepak bola, bukan pula mantan pemain, tapi berhasil menebak juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut dengan tepat. Namanya Joachim Klemann, ekonom asal Jerman yang tidak menggunakan analisis taktik atau performa pemain seperti pengamat sepak bola pada umumnya. Ia justru menggabungkan data ekonomi, jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan, hingga budaya sepak bola suatu negara untuk membaca peluang di lapangan hijau. Prediksi di 2014, 2018, dan 2022. Kini, untuk Piala Dunia 2026, prediksi terbarunya sudah rilis, dan kali ini Belanda disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi. Kalau prediksi ini kembali tepat, berarti Klemann berhasil menebak juara Piala Dunia 4 edisi beruntun. Menurut Generations nih, Belanda memang layak jadi favorit, atau justru ada negara lain yang akan keluar sebagai juara?
1: Nah, ini gimana nih Generation? Lu setuju nggak sama prediksi itu dari si ekonom asal Jerman ini? Bener. Ya lu agak apa ya, sebuah anomali juga ya, karena seorang ekonom yang harusnya memprediksikan ekonomi, pertumbuhan ekonomi seperti apa, tapi ini dia malah masuknya ke dunia olahraga. Agak melenceng. Tapi ya gitu, mungkin dia pakai taktik-taktik khusus ya kan. Dia melihat dari tingkat kesejahteraan, mungkin ini ya dari pendapatan gitu-gitu kan. Kalau pendapatan kan otomatis asupan gizi, gaya hidup gitu-gitu. Nah, kenapa Indonesia tidak masuk? Kalau kita lihat dari ini ya, ekonom ini, si ekonom asal Jerman ini, ya karena kita pendapatan aja masih UMR ya kan. Nah, itu salah satu penyebabnya itu Generation, bukan dari pemainnya tapi dari tingkat pendapatannya Indonesia. Itu ya Generation, bisa kita telaah dulu lebih jauh sebelum kita menyalahkan pemain. Oh tidak bisa, oh tidak gitu.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9. Aaliyah's interlude in the booth. You already know.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.
2: You're listening to Z99.9 FM, play all the hits. Balik lagi di TPS,
3: teman pulang santai.
4: Ya, teman pulang santai menemani lo generation yang udah lelah di perjalanan, yeah. Udah capek kerja di kantor, masih lagi lelah di jalan, gini amat jadi manusia. Yaudah lah, gimana lagi, hidup kan penuh perjuangan, ya kan. Yaudah, generation, kita masih di C-Sport segmen membahas olahraga sepak bola, ya, spesialnya di situ karena kita kan beberapa negara nih udah siap-siap untuk memasuki
2: Piala Dunia.
4: Itu betul sekali. Jerman, Belanda kan udah laga persahabatan, yeah. Tapi ya kalah 1-0. Nah, ngomong-ngomong soal C-Sport, terus Piala Dunia nih, kalau lu berdua jagoannya siapa?
2: Kalau dari siapa nih? Gue dulu. Kalau aku kayaknya Jerman deh.
4: Kalau Mian gimana?
5: Aku Brazil.
4: Alasannya apa nih dulu?
5: Aku suka Neymar.
4: Neymar. Kalau lu?
2: Gak apa-apa, kayak wah kayaknya emang Jerman bisa nih.
4: Nah, Jermannya
2: feeling.
4: Nah, kalau gue sih gak beda-beda jauh ya sama si prediksi dari ekonom tadi, yaitu Belanda. So gue sih aminkan aja ya, semoga aja Belanda menang sih. Kenapa gue suka Belanda? Karena Belanda yang pertama kan ada satu pemain asal Indonesia, Maluku, yang dia masuk juga di tim tim Belanda, si Tinjani Rangers. Nah, itu. So, ya udah, kita support di mana ada orang Indonesia, di situ kita support.
2: Betul banget.
4: Kalau lo gimana nih, generation? Siapa jagoan lo di Piala Dunia? Yes. Karena sebentar lagi kan hitungan hari, minggu depan udah.
2: Iya, benar.
4: Udah mulai kan?
2: Iya.
4: Minggu depan. Ya, itu dia, generation. Lu bisa kasih tahu jawaban lu di Instagram @z99fm.

0: 99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Ada gua,
1: ada Nian, ada Nafida.
0: Ya, gua Desi Gabriel. Hampir lupa mention nama. Masih nemenin Lost Generation yang kemacetan di Jakarta di hari apa ya, Kamis, hari Kamis sore ini. Nah, ngomongin soal kemacetan di Generation, ada info menarik juga. Dari mana nih, Mian?
1: Dari Jakarta Keras. Katanya sih bakal macet ya di kawasan GBK, Senayan, JCC sampai Avex Sudirman pada 6-7 Juni. Siapin deh ngadepin kemacetan ekstrim nih. Dari 6-7 Juni ada konser EXO, dan 6-7 Juni juga ada konser Raisa Love and Let Go di JCC.
0: Wow.
1: Terus di tanggal 2-7 Juni Indonesia Open tahun 2026 di Istora Senayan. Dan 6 Juni adalah 10 Years for Reality Club di Basketball Arena. 6-7 Juni juga ada turnamen PUBG Mobile Global Grand, dan ada finalis di tenis indoor Senayan. Dan 4-7 Juni ada juga Indofest 2026 di JCC. 7 Juni ada juga konser JKT48 di arena depan FX Sudirman.
0: Wow, full banget. Langsung sih ini dalam weekend ini Senorehen diborong habis.
1: Iya, betul.
0: Jadi kemungkinan buat lo yang mau ke GBK dan sekitarnya, hati-hatilah. Dan mungkin kebanyakan lo mungkin dari sekarang siapin agenda nih. Ya udahlah, gua enggak usah nonton konser mungkin. Tapi kalau yang udah beli tiket, nah. Ya itu. Soalnya di sini cuma acaranya hiburan ya kan, basisnya hiburan. Lo ada punya rencana-rencana enggak di tanggal 6 sampai 7 ini ke kawasan GBK dan sekitarnya?
1: Kalau aku sih enggak ada sih,
0: heeh. Iya kan, kita tim ada rumahan.
1: Iya, betul.
0: Iya, sebetul. So itu Last Generation info dari kita. Lo punya info menarik lagi, boleh banget kasih tau gue di DM Instagram @z999.

0: gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z99.9.
8: Jadi ini ada yang request lagu. Lagunya Rain Dance dari Dev. Langsung aja kita puterin.

0: Gue rasa Generation kita udah di penghujung acara ya. Nemenin lo Generation ini udah kecapean di jalanan ya. Semoga aja di jam 8 malam ini lo semua udah pada tiba di rumah masing-masing ya kan. Dengan selamat. Enggak usah bawa-bawa emosinya ke rumah ya kan. Meskipun dolarnya naik-naik ya, naik-naik ke puncak gunung, rupiahnya turun-turun jangan sampai merosot lah gitu. Nah, tadi kita udah bahas apa aja?
1: Tadi kita udah bahas Piala Dunia,
0: pernikahan Dua Lipa, wedding dreams-nya gimana-gimana. Udah ada generation yang makin kesini kayaknya mereka tuh makin kayak mengutamakan self love-nya dulu, kenyamanan sendiri ya kan, untuk menjalani weddingnya seperti apa. Mau tamu tuh udah mau 1,000 tamu, 10 tamu itu udah nggak jadi masalah ya kan.
1: Betul banget.
0: Yang penting mereka bahagia dulu lah.
1: Bahagia.
0: Ya bukan kita egois yang kayak gimana-gimana sih, kita harus membahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Iya. Kalau generasi sebelumnya kan selalu diajarin harus mengutamakan orang lain ya kan. Nah, tapi generasi kita kok udah beda gitu. Tuh, udah tak bisa lah gitu kan. Nah, itulah Generation, obrolan dari gua Desi Gabriel
1: dan Nafida
2: Mian.
0: Ya, kita pamit sampai ketemu di TPS berikutnya.
1: Bye bye.
0: Nah, ini Generation ada request masuk dari Andira. Dia minta lagu dari Miguel Caidel, Manis Original. So, this is for you, Nadira.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Welcome to Monas, malam-malam on air santai. Barengin gue Semi,
2: gue Tika,
3: ada Gina.
1: Yang bakal nemenin lo sampai jam
3: 11
2: aja.
3: Kita udah tahu template dia.
2: Yes. Itu gue pakai lagi pas siaran sama Lingga kemarin. Kayak pokoknya ini harus ten aja, ini harus ten.
1: Iya dong. Iyalah.
2: Jangan mau overtime ya, Bes.
1: Aduh. Hari apa sekarang? Kamis. 4 Juni 2026. Kita bakal nemenin lo sampai jam 11 aja. Yes. Dari Palmerah.
2: Oke. Okay. Yeah.
1: Sebelumnya
3: kira bulu merah di mana? Bulu merah di mana?
1: Aduh, baru. Gimana kabar kalian berdua?
2: Halo, kita udah 2 minggu gak ketemu ya.
1: Iya, makanya kan kita lebaran hari kedua.
2: Yup sih, sekali
3: ada
2: ketemu.
3: Pacaran tuh.
2: Hah? Siapa tuh?
1: Ilu?
2: Oh iya. Sekalinya ketemu ngasih darder dor ya, Wak.
1: Ah, betul, darder dornya.
3: Dua-duanya lo ternyata ya. Aduh. Ada kabar yang luar biasa.
2: Kita belum tunggu updatean dari senior.
1: Hah?
3: Mohon maaf kalau hari ini gue siaran agak-agak kena brain fog.
1: Aduh, tapi gak apa-apa kan tanggalnya muda.
3: Yes.
1: Bener kan tanggalnya muda. Bener.
2: Berapa sih umurnya tanggalnya?
1: Aduh, umur gitu ya.
3: Tergantung.
1: Apa sih gitu?
3: Muda lo muda gimana? Tanggal 30 muda, tanggal 1 muda. Gue sih udah lumayan tua nih sekarang.
2: Tanggal 25 juga muda ya.
1: Iya, kalau gue 30 udah lumayan tua kalau gue.
3: Nah, kan? Iya.
2: Udah lumayan tua, berarti per tanggal berapa?
3: Ini kita ngomongin umur apa-apa sih sebenernya?
1: Iya, Bo. Ya, biasalah kalau kan 25 kan maklunting gitu.
3: Notifikasi berbunyi.
1: Iya, M-banking.
2: Dari mana tuh? BCA?
1: Kalau gue payroll Mandiri.
2: Oh, oke. Okay.
1: Livin ya? Iya,
3: yes.
1: Livin. Gak apa-apa kan kantor beda-beda.
2: Yes.
1: Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh gue bayar tagihan-tagihan tuh.
2: Langsung. Oh, langsung.
1: Ya?
2: Auto debit?
1: Iya, auto debit.
3: Biar gak lupa.
1: Iya,
2: tapi sempat ngelihat gak nominal utuhnya?
1: Sempet lah, kalau itu sempet. Kan auto debitnya jam 10-nya.
2: Oh. biar mata tuh yang penting ngelihat dulu lah.
1: Iya,
2: gitu
1: biar
2: ya?
1: Seneng-seneng dulu dah,
2: oh,
1: dikit
2: iya,
1: dah.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Ya biasanya begitulah. Kan sama semua juga pada begitu kan?
2: Gue juga sih.
1: Iyalah, apalagi ini nih.
3: Apa?
1: Oh, dia mah.
2: Aduh, banyak
1: tanggungannya banyak.
3: banget kerannya yang harus keluar.
1: Ya gitulah. Belum lagi kalau yang cekot-cekot dari Shopee.
2: Udah.
1: Oh, lu enggak ya? Lu enggak ngirim all shop ya?
2: Udah masukin keranjang kan?
1: Iya.
2: Ya kalau udah gajian pasti langsung enggak sih?
1: Langsung check out.
3: Enggak, gue masih di keranjang sampai sekarang.
2: Nah, dipertahanin ya.
1: Iya, gimana orang kebutuhan kali ya. Maksudnya dari 2 minggu sebelumnya udah pengenan nih. Wah, ini baju lucu nih, baju lucu nih, baju lucu nih.
2: Tapi ternyata bisa mengesampingkan lucunya ya.
1: Iya.
2: Beda. Tanggungannya banyak.
1: Bener tuh.
2: Iya.
1: Nah, generation kalau ada yang mau curhat-curhat terkait gajian, bisa DM kemana?
2: Ke app Z999FM.
1: Atau di 0897470999. Ditunggu.
2: Yep,

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, kembali lagi bersama gue Tika,
2: Semi,
3: Gina
1: di Monas malam-malam on air santai yang terus nemenin Generations dari jam 8 malam sampai jam 11 malam aja.
3: Gak boleh lebih sedut.
1: Yes. Apalagi ngomongin tanggal muda lagi semangat-semangatnya gak sih?
2: Iya bener.
1: Nah Generations, gajian lo udah turun belum sih? Pasti udah lah ya.
3: Udah sih. Tanggal 1 udah lewat.
2: Iya, ASN-nya private sektor sih udah harusnya.
1: Atau malah ada yang udah tiris nih.
3: Sudah mulai masuk tanggal tua.
1: Iya, yang udah yang gajinya tanggal 25 kan?
2: Udah lumayan tua.
1: Udah lumayan tua.
2: Udah seminggu aja nih jalan nih gaji nih.
1: Oke, setelah gajian nih ritual wajib lo apa sih? Lo gimana nih Kasem?
2: Gue kalau habis gajian tuh biasanya gue buka Facebook Marketplace.
1: Oke.
2: Nanya mobil second, Alphard second.
1: Widih, ngeri.
2: Masih ada pak, nanya doang. Belinya habis tuh kagak. Nggak serius, gue suka kayak gitu.
1: Oh.
2: Tapi nggak ke mobil ya, nggak ke mobil.
1: Apa
2: kayak
1: tuh?
2: Misalnya kayak ke Ninja, motor-motor kayak gitu, gue suka kayak gitu.
3: Lo di blacklist gue rasa sih sama mereka.
2: Nanya doang.
3: Tiap bulan ditanyain.
2: Lo kepengenan gimana?
1: Ntar kata ininya, lah ini kan kemarin nanya. Lo gimana nih Kak Gina?
3: Sewa private jet dong.
1: Ngeri.
3: Keliling-keliling.
2: Kayak Syahrini ya.
1: Iya. Bulu kuduk gue merinding nih.

0: Jalan-jalan biar gak ketahuan.
1: Ede.
0: Paparazzi mana dong.
2: Aduh.
1: Keren ya bisa sewa hanggar sendiri ya. Pengen gue tuh kayak gitu.
0: Coba lo mau gak gue kasih nomor teleponnya?
1: Asik. Lagi-lagi nanya dong.
2: Tanya aja. iFish ya, iFish.
1: Iya.
0: Lo gimana, Tik?
2: Kalau gue... Gue standar lah ya, kalau udah tuh gajian, mm-mm, pasti udah langsung, ayo kita makan-makan gitu.
1: Oh, asik.
0: Makan di mana biasanya? Iya.
2: Ya, cepil-cepil lah, yang penting ada momen, kayak all you can eat.
1: Plataran.
2: Eh ini, omakase.
1: Gue juga suka makan gitu, onsepnya open kitchen gitu, alias pecel lele. Oh panas kak, oh panas banget gitu tuh, opsi lele.
2: Fresh banget itu.
1: Fresh
2: ya,
1: banget
2: langsung
1: tuh
2: dari penggorengan.
1: Mm-mm.
2: Ada yang langsung traktir keluarga kan kayak gue.
0: Yes.
2: Ada yang langsung bayar tagihan, tuh siapa tuh yang langsung bayar tagihan?
1: Ini kerudung pink.
2: Sebagai...
1: Ya, gue juga sih, ya itu kehidupan orang dewasa ya.
2: Yes.
1: Adegan dewasa, paling dewasa, dewasa bayar tagihan.
2: Bener banget, belum lagi itu Netflix,
1: iya,
2: gitu
1: OTT
2: kan,
1: ya.
2: OTT. Mm-hmm. Nah ada juga yang langsung buka aplikasi e-commerce.
1: Nah itu lu gak sih, lu ceko-ceko tuh. Kalau gue bisa tahan.
2: Yes.
1: Iya.
0: Sampai gue berbulan-bulan, bertahun-tahun juga masih ada.
1: Masih ada tuh.
2: Gue gak bisa lagi.
0: Seriusan.
2: Gue kalau udah masuk keranjang. Kayak kemarin gue beli earphone Sony gue kan.
1: Iya.
2: Gue udah masukin keranjang baru berapa hari kayak gatel banget. Padahal itu gaji terakhir gue. Gue resign gaji terakhir.
1: Lumayan.
2: Impulsif tingkat dewa.
0: Gue rasa gara-gara habis diputusin itu loh.
2: Aduh.
0: Pas momennya gak sih? Biar denger-denger
2: iya,
0: lagi sendiri.
2: Iya banget gitu lagi.
1: Nggak, itu keputusan yang tepat, lu jauhin dia udah. Percaya sama gue.
2: Mas, jangan datengin saya lagi ya mas. Saya gak mau ikutan jadi.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: 99.9. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: Zee 99.9 FM playing all the hits. Halo-halo pendengar setia Monas, selamat malam. Selamat datang di jam paling produktif sedunia. Jam produktif scroll TikTok sambil rebahan.
1: Benar yes, banget, benar banget.
0: Ada gue Gina.
1: Ada gue Semi.
2: Dan gue Tika.
1: Yang bakal nemenin sampai jam?
0: 11 aja.
1: Kelas dunia.
0: Tanggal muda itu kan vibesnya unik ya.
1: Yeah. Hmm.
0: Masuk-masukin nih berasa punya duit gitu kan. Terus tiba-tiba kepikiran apa gitu mau beli. Kayak tadi kan Tika udah langsung beli ya.
2: Yeah.
0: Kalau gue tuh masih banyak banget yang di keranjang. Masih belum tahu gue butuh apa. Ingin doang gitu. Kan katanya prinsip kalau kalau mau beli harus 24 jam ya.
2: Oh gitu ya? Coba spill.
0: Jadi harus 24 jam menunggu baru lo kayak lo beli apa enggak.
2: Lah,
0: gue pernah datang ke toko ke apa namanya mau beli sepatu. Gue udah nyoba-nyobain, oke nih, gue cocok yang ini. Besoknya enggak lah, tar aja deh gitu kan. 48 jam dong akhirnya gue kan menunggu itu. Besok gue datang situ udah enggak ada barangnya.
2: Iya.
1: Berarti emang rezeki.
2: Itu sih tapi yang bikin gue buru-buru beli itu takut habis.
0: Bukan karena diskon.
2: Bukan.
0: Karena barang habis.
2: Tapi
0: lo tahu stoknya ada berapa kan kalau di keranjang itu?
2: Oh ya, kalau di keranjang
1: kan kelihatan.
2: Nah, tapi kalau offline langsung sih.
0: Iya
2: kan?
1: Gua sejujurnya tipe orang gua enggak kalap belanja sih kalau gua sejujur. Gua beli barang kalau pas butuh doang, tapi wishlist ada ya, nih gue coba cek nih keranjang gue.
0: Coba buka.
1: Masing-masing. Bacain aja ya. Okay. Gue nih ada reel pancing, satu set ya.
2: Ah?
1: Reel pancing.
2: Pancingan.
1: Pancingan, reel sama rodnya, fishing rod. Ini kalau di total 1,6.
2: Oke. Okay.
1: Merknya Shimano.
2: Ini udah semua keranjang lo? Atau?
1: Semua keranjang gue. Ya ini kan gue, tapi kan karena gue mau ada urusan lain, jadi gue tahan aja. Lagi gue seberapa sering sih mancing.
2: Okay.
1: Gitu. Coba lu apaan?
0: Mancing perhatian. Sering banget. Mohon maaf gak bisa-bisa internet gue.
1: Ya, coba tika dulu lah.
2: Gue yang terbaru itu ada peralatan nail art.
1: Oke.
2: Ya, dari gel polish remover sampai ke UV-UV-nya gitu. Tapi ya belum gue check out.
1: Total berapa?
2: Ada sejutaan.
1: Sama kurang lebih ya. Gila, peralat gitu doang.
2: Iya. Tapi karena itu jelas bukan kebutuhan ya.
1: Iya
2: ya,
1: benar.
2: Jadi gak gue check out. Ada nih yang udah lama banget. Tapi belum gue check out.
1: Namanya?
2: Mostly di ini sih. Skincare. Nah
1: okay.
2: ada juga barang yang mau gue check out tapi gak pernah jadi dibelanjain di e-commerce sepatu. Karena kaki gue nih lebar. Jadi gak bisa kalau beli online.
0: Iya takut ya. Takut. Lo pernah gak sih beli sesuatu di online terus ternyata zonk?
2: Apa ya? Enggak sih.
0: Enggak ya? Kalau gue pernah.
2: Apa tuh?
0: Baju. Semenjak itu gue malas banget. Ini makanya ya keranjang gue tuh semuanya baju. Tapi gak gue check out. Dan totalnya udah 5,7.
2: Buset.
1: Banyak banget.
0: Gue cuman keranjang. Tapi gue mikir aslinya gimana ya?
1: Iya,
0: mikir bagus lagi gak ya? Gitu. Bahannya kayak apa gitu.
2: Oh gue pernah, padahal itu live loh gue.
0: Terus?
2: Dan itu baju pre-love gitu. Ternyata yang datang robek di mana-mana.
1: Baju drifting.
2: Baju sport enggak.
1: Tapi pre-love
2: barang khusus dari dia gitu loh.
0: Harganya mahal murah? Udah di pre-love?
1: 20.000 sih ya, enggak
2: apa-apa.
1: Untuk
2: sport bra itu 100.000 masih mahal lah ya.
0: Oke.
1: Ya lumayan.
2: Ya masih lumayan lah ya, sport bra Nike emang. Tapi maksud gue, lu menjual robek-robek gini esensinya apa sih gitu?
1: Iya benar. Ya kalau misal tahu diri aja barang robek dijual mendingan ngasih orang enggak sih?
2: Benar. Lu tadi pancingan ya?
1: Gue fishing rod mereknya Shimano.
2: Ada yang kebutuhan lo banget enggak? Tapi gak
1: ada,
2: lo belum check
1: ada.
2: Out. Enggak ada.
1: Gue sebenarnya kalau kayak kepengenan gitu, gue tuh pengen punya jam tangan maksudnya gue. Ada sebut aja Seiko ya. Itu nama samaran.
2: Oh baik. Samaran gak tuh?
1: Gue itu terus pisau lipat. Gue pengen banget punya.
0: Lo udah punya.
2: Lo udah punya gak sih?
1: Koleksi,
0: coba tunjukin.
2: Sepaket loh dia udah punya generations. Kemarin
0: gue bahas sama Semi, lu tau gak sarah pisau lipat dia. Dengan gear-gearnya.
2: Itu cewek-cewek harus punya sih.
1: Pisau lipat?
2: Iya.
1: Ya. Menurut gue ya buat self defense ya.
0: Tapi ribet nggak sih kalau lo datang ke kantor-kantor bunyi
2: iya.
1: Tas.
2: Di MRT aja lolos nggak ya kayak gitu?
1: Gue masuk aja.
2: Oh ya?
1: Iya.
0: Bahannya logam, Sam.
1: Logam nih, pegang.
0: Serius?
1: Iya tuh. Lolos aja gue.
2: Iya. Eh, berat loh. Berat.
1: Ya iyalah.
0: Kok coba deskripsikan si pisau ini.
1: Gak, kalau ini sebenarnya multi tools.
2: Ah, isinya ada pisau, gunting,
0: ada terus sendok juga. Bisa jadi sendok?
1: Enggak. Enggak, kalau itu enggak. Kan gue makan pakai tangan.
0: Hah?
1: Kan gue makan pakai tangan.
0: Ah, iya benar juga sih.
1: Gue makan mie ayamnya pakai tangan.
2: Ah, demi apa lu?
1: Ya kagak lu. Gue makan mie pakai tangan, enggak punya pacar gue.
0: Coba lihat, enggak punya pacar.
1: Ya kalau misalnya gue makan mie ayam pakai tangan, siapa yang ngomong gue?
0: Iya, eh, lo lari ngentongin kayak gini enggak keberatan celana lo kedodoran gitu, Sam?
1: Enggak.
0: Ini kan berat banget. Sumpah lo berat.
2: Iya.
1: Paling 800 gram gak sih?
2: Jadi kayak berasa bawa-bawa tumbler kemana-mana.
1: Iya. Iya kayak gitulah.
0: Gue masih terpesona kalian ngomong aja ya berdua. Eh, gimana cara bukanya? Ini
1: gitu,
0: oh
1: lah.
0: Ini gini. Oh ya Allah. Kalau pergi sama Sam enak. Sam, pisau.
1: Iya.
0: Kan ini kan ada buah tuh. Jangan-jangan dia mau tempat ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan dia bawa dari rumah buahnya.
0: Itu dia.
2: Dipakein Mika. Gue bawa rujak ya.
1: Tapi gue iya metik sendiri ya. Gila kali.
0: Tapi gak ada ulekannya itu.
1: Gak ada. Multitools.
2: Kak Gina, kan lu banyak barang yang gak lu check outin ya, cuma di keranjang. Pernah gak sampai melebihi limit keranjang lu?
0: Emang bisa ya?
2: Bisa, gue sering banget.
0: Oh iya.
1: Gue baru tahu tuh emang bisa ya?
2: Tahu. Bisa. Jadi saat gue mau masukin keranjang, udah kepenuhan.
1: Terus sana check out dulu kali.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: 천진 나만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳤나

0: Z99 Poiran FM playing all the hits masih di Monas malam-malam on air santai. Barengan gue Semi. Rebutan.
1: Sweet. Sweet. Beda banget generasinya.
0: Orang mah gunting batu kertas ya.
1: Generasinya beda banget.
0: Gajah, orang sama semut. Semut. Sebenarnya kita juga pakai itu sih. Adik gue nggak tahu tuh. Yang mana? Sweet yang ini.
1: Oh gitu. Hah? Taunya apa dia?
0: Serius? Gunting batu kertas.
1: Coba ini mau apa nih?
2: Ya udah deh gunting batu kertas.
1: Oke, 1, 2, 3. Oke.
2: Siapa gue? Ya. Gina.
0: Lucu banget ya. Lu perkara ngomong dong sweet lu. Kocak banget ya.
1: Gue Tika.
0: Sampai jam berapa kita?
1: 11 aja.
0: Masih ngebahas tentang tanggal muda.
1: Yes. Hmm.
2: Kayak gue muda.
1: Aduh. Lu paling muda deh diantara kita. Biar seneng.
0: Iya.
2: Bener-bener ya.
1: Generations. Masih membahas tanggal muda.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Makanan yang tiba-tiba jadi terjangkau saat tanggal muda.
0: Hmm.
1: Apa makan tuh?
0: Kalau gue sebenarnya kalau buat ntar lo makan siang apa makan pas weekend nih?
1: Boleh.
2: Beda ya soalnya.
0: Kalau makan siang gue mau tanggal muda, tanggal tua, sama aja.
1: Kirain ada special occasion gitu?
0: Gua enggak. Paling ya kalau ulang tahun doang.
1: Weekend kali ya?
0: Iya. Ya enggak kok. Ya kalau itu juga masih sama sih kalau makan. Kalau weekend makan siang kan gue di rumah biasanya. Kalau misalnya di kantor gitu, gue mau tanggal muda nih, gitu, tanggal tua, ya itu aja menunya. Paling kalau ulang tahun agak beda.
1: Berarti lo sama nih, ya, muda sama. Tua.
0: Tapi kalau weekend, tanggal muda, tanggal tua, pas gue ngeceng.
1: Apa tuh
0: ngeceng? Masih ada sih orang ngomong ngeceng gak?
1: Iya, gue udah jarang banget lagi denger.
0: Pas lagi keluar sama cewek gue.
1: Asyik.
0: Ngedet.
1: Nah sekarang tuh ngedet.
0: Ya Allah, kok ngomong ngeceng? Ya Allah, ketebak umurnya dah. Tapi bentar lagi gue mau harmoko kan? Harmoko, tertawa harmoko.
1: Apaan tuh?
0: menteri, zaman dulu.
1: Oh.
0: Cepet. Terus gue mau apa?
1: Tantar.
0: Iya, nanti gue kasih saudara sama Repelita ya.
1: Siapa lagi tuh?
0: Rencana pembangunan 5 tahun.
1: Hah?
0: Ya udah, Repelita lagi. Ya enggak, gue kalau gue lagi ngedate sama cewek gue tuh kelihatan tuh tanggal tua, tanggal mudanya. Misalnya, tanggal muda gue makan, ada ujungnya minum maca.
1: Oh, oke. Okay. Ujungnya minum makanannya maca. Tetap sama.
0: Makannya ya agak mewah juga lah.
1: Misalnya, apa tuh?
0: Apa sih makanan Jepang yang nasi dikepel tuh?
1: Sushi.
0: Nah itu.
1: Nasi dikepel gak tuh?
0: Sushi.
2: Bacang juga nasi dikepel mas.
1: Bacang. Lemper bacang.
0: Ya iya.
1: Tapi bedanya maca juga.
0: Iya maksudnya
1: makanannya upgrade.
0: Iya tapi ya sama ada macanya, ada ujungnya gitu.
1: Okay.
0: Kalau tanggal tua ada macanya juga, cuma cewek gue yang beli.
1: Aduh, cewek gue yang beli.
0: Gue mau makan aja gitu. Kayak gitu bagi-bagi.
1: Cewek lo denger gak nih? Tukuk-tukuk. Coba kita call ceweknya kali ya.
0: Gak usah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kalau gue. Coba yang dari udah berkeluarga gimana?
2: Gue masih muda.
0: Oh iya. Kan bukan berarti gak berkeluarga dong.
1: Ada kan orang
0: temen
1: yang...
0: Temen gue seumur gue anaknya 3.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Coba.
2: Sama sih gue kayak lo. Gak ada yang tanggal muda, tanggal tua.
0: Gak ada kan.
2: Gue pencinta sayur, jadi makannya sayur terus.
0: Oh, pecel.
1: Iya, atau mungkin tanggal muda salad, tanggal tua pecel.
0: Iya. Gak juga.
2: Sama aja sih.
0: Salad gitu.
2: Salad kalau misalkan di rumah kan, jadi beli terus malas masak, tinggal cemplung jadi.
0: Oh, tumisan.
2: Salad.
0: kata lu tumisan.
2: Di kantor.
0: Oh, di kantor.
2: Di kantor tumis-tumis nih. Kalau di rumah ya paling salad. Kalau enggak tumis-tumis sama aja sih. Yang penting sayur.
1: Oke. Kalau gue paling awal-awal tanggal muda tuh, aduh gue orangnya ini lagi suka banget berbagi.
0: Oke.
1: Jadi gue kalau ada duit, pasti gue langsung bagi-bagi aja gitu. Entah ngajak MBG. Makan.
0: Iya nih kayaknya gue rasa MBG.
1: Gue tuh ya sekalinya gajian gue merasa orang paling kaya.
0: Oh.
1: Asli.
0: Padahal
2: kita
0: ya.
2: Tunggu gajian Tika.
1: Padahal gaji gue UMR kan. Tapi berasa kayak provider banget nih gue nih. Telkomsel apa. Gue kalau lagi tanggal muda. Ya ngajak makan all you can eat.
0: Oh gitu.
1: Sushi, ngopinya Starbucks.
0: Oh,
1: nah kalau udah tanggal tua, ngopinya apa?
0: Apaan?
2: kopi saset.
1: Apel api.
0: Ya udah cepet aja dah gitu. Iya.
1: Entu kopi instan yang banyak apa namanya?
2: Ampas.
1: Ampasnya juga gue jabanin dah gitu.
0: Yang penting ngopi dah.
1: Iya.
0: Ya emang
2: kenapa jadi begitu sih?
1: Bekasi
0: keluar,
1: pride.
0: Bekasnya keluar, bekasnya keluar. Ini by the way juga ada yang request nih. Dari siapa yang request?
2: Miko.
0: Oke. Okay.
2: Miko kayaknya, Kanoya. Apa tadi? Kagoya.
1: Kanoya Kagoshima.
0: Dari Kanoya Kagoshima.
1: Miko. Iya. Itu bukan nama panjang.
0: Nama orang tuh Panjaitan tuh nama orang.
1: Itu marga, Wak.
0: Ya benar kan tapi?
1: Iya.
0: Luhut Binsar, Panjaitan tuh. Oke. Okay. Request aku apa sih, Miko?
2: Apa tadi, Bo?
1: Nothing's gonna change my love for you.
0: Enjoy, Miko.
1: Mika di Kanoya Kagoshima. Enjoy.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketel bebas dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketel bebas.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer.

0: Yes.
1: 2528.
0: Benar.
1: Udah seminggu aja. Udah sekarang udah tanggal 4. Gimana?
0: Iya, udah jalan 2 minggu enggak sih ya? 25.
1: Enggak dong, seminggu. Ya seminggu lah.
0: Jalan 2 minggu. Tuh kan.
1: Oh iya, jalan 2 minggu, jalan 2 minggu kan. Iya. Barengan gue minum obat.
0: Aduh. Obat apa, Kak?
2: Boleh.
1: Obat sakit kepala.
0: Sakit kepala. Oke, oke. Terus bahagia enggak?
1: Bahagia, ya alhamdulillah.
0: Syukuri apa yang ada.
1: Aman aja. Tapi biasanya kalau tetap aja ya gitu, biasanya kalau orang-orang baru gajian tuh teman gue yang pada belum merit ya. Ya termasuk gue juga sih. Biasanya tuh suka ngajak apa ya?
0: Apa?
1: Sedikit menghambur-hamburkan uang.
0: Waduh, ngapain?
1: Ya nongkrong lah, ngapain lah gitu. Gue kan sebenarnya bukan tipe orang yang seneng nongkrong di luar.
0: Okay.
1: Kecuali ada nggak ada, misalnya kayak kalau gue harus meeting sama orang ya udahlah, gue nongkrong di kafe gitu. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman gue buat ketemuan update-update kehidupan, kalau gue prefer nongkrong di rumah.
0: Oh.
1: Beli apa gitu di sini, karena satu lebih murah, kedua bisa selonjoran.
0: Yes, iya benar. Nggak perlu duduk di kursi beton ya.
1: Cafe shop.
2: tapi lo semua nggak ada yang suka olahraga gitu?
1: Gue suka, gue goes gue.
2: Goes kan nggak pakai duit ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Maksudnya olahraga yang pakai uang.
2: Pedal.
0: Tenis.
1: Kok taruhan bola olahraga bukan?
2: Lo taruhan ya?
1: Tapi kan bola. Tapi kan bola.
2: Gak main.
1: Olahraga enggak.
0: Mungkin dia olahraga gak ngeluarin duit karena rumahnya segede itu, Kak.
1: Gak juga sih. Info dari mana tuh?
2: Gila lo. Kita kemarin masih di jalan, dia udah pulang nyampe.
0: Iya, buset. Menit. Rumahnya daerah.
1: Aduh. Cepet itu. Dari rumah gue kesini mah. Kan kosong jalan udah malam, udah jam 11.
0: Sekosong-kosongnya gak sih?
1: Kebetulan dapetnya. Amin ya Allah.
0: Kompleknya sama kayak, apa? Siapa? Yang kemarin kata Kak Andri, sekomplek sama siapa?
2: Siapa?
1: Balil Hadia bukan? Siapa? Gue gak tau.
0: Oh, sama Kak Dani. Seto.
1: Oh enggak, beda satu daerah doang.
0: Satu daerah.
1: Iya, satu daerah doang. Cuma beda komplek lah, dia mah elit.
0: Lu pinggirannya.
1: Iya. Betul. Jelas. Ya gitu, gue tuh kadang kalau lagi itu ada aja ngajak nongkrong. Gue mendingan bahagiin orang tua gue aja.
0: Sungkem suhu.
1: Gue peres banget ya.
2: Gue rasa cewek lagi dengerin sih, makanya dia agak peres nih.
1: Kagak. Ya iya, kalau gue sih lebih kayak gitu. Kalau lu berdua suka ada yang ngajak nongkrong gak? Ini mah biasanya apa? Arisan ya?
2: Enggak, gue gak suka arisan.
1: Gue juga gak suka arisan. Gak masuk arisan. Aja di gue. Kalo, kayak cewek banget gitu, gak suka gue.
2: Kan gue juga cewek.
0: Kalau Kak Gina nongkrongnya sama anaknya, live music.
1: Oh, iya. Nonton F1 ya? Anak lu seneng F1 kan?
2: Hah? F1? Oh iya. Gue gak bayanginnya F-se, tau gak lu?
1: Oh baby, baby.
0: Gitu, live music, juga. Nonton bioskop. Music, such a mothering gitu.
1: Iya.
0: Gemas. Kalau gue, gue tuh sebenarnya been through a lot tentang ini gitu tau. Karena
1: udah lewat lah ya.
0: Iya, jadi kayak maksud gue sampai dimusuhin sama teman-teman gue, dijauhin karena gue sering menolak ajakan main.
1: Story lu 2 hari lalu
2: clubbing.
1: Iya.
2: Di klub.
1: Di
2: hotel.
0: Beda. Ini
1: itu kan sekali-sekali ya.
0: Iya, itu kan staycation. menyambut teman gue datang gitu.
1: Okay.
0: Kalau ini karena saking gimana ya, fase kehidupan gue kan udah berduka, terus kuliah gue mundur tuh sampai 6,5 tahun gitu kan. Wow. Jadi pokoknya gue through a lot things gitu yang bikin gue enggak memungkinkan untuk keluar terus. Karena nyokap gue juga makin protektif ya, Shay, semenjak bokap gue meninggal dadakan gitu. Akhirnya gue menolak ajakan main, ya terus jadinya gue tiba-tiba di cut off, dibilang sok ngartis segala macem.
1: Di cut off banget.
0: Beneran.
1: Perkara, ya kan kita punya kebutuhan masing-masing ya.
0: Betul.
1: Maksud gue kayak begitu juga demi keamanan juga gak sih?
0: Iya, ya tapi kan? Kita gak bisa kontrol pikiran orang.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Jadi gue di cut off gitu aja, padahal udah teman dari SMA gitu. Jujur sampai sekarang gue masih nangisin itu tahu.
1: Ya udah kan lu punya kita.
0: Asik.
1: Ada gue, tenang aja.
2: Ya kalau curhat malah dimarahin.
1: Kasih dibaca.
0: Kalau kata
1: Kasih. Blow on sih. kayak begini ngapain sih dikerjain gitu, kata gue ya udahlah.
0: Ya udahlah.
1: Ya udahlah.
0: Yang penting jangan nyamperin gue lagi ya.
1: Ya. By the way ada request juga nih. Tadi kan ada request dari Miko. Mm.

0: Yes.
1: Sekarang dari namanya Meisha.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya agak tua sih. Alanis Morissette. Ada yang tahu?
0: Enggak tahu.
1: Kayaknya tahu deh.
0: Ini tahun berapa?
1: Ya enggak tahu deh. Ya gue juga enggak tahu sih lagu tahun berapa. Judul Ironic.
0: Oke. Okay.
1: Buat Meisha, enjoy ya.
0: Yang

0: surfer.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Malam Generation masih bareng sama gue Gina,
2: Semi,
3: Tika.
1: Kita masih nemenin kalian sampai jam
2: 11 aja.
1: Udah mulai ngantuk. Enggak sih.
3: Masih seger sih kalau siaran bertiga mah.
2: Gue tadi makan rujak seger makanya.
1: Eh gue belum habis.
2: Ya. Hai. Gak apa-apa lah. Anyway gitu kan. Masih ngebahas tanggal muda. Ya kan?
3: Iya.
2: Biasanya tanggal muda itu gue sebenarnya mau ngasih 3 rekomendasi sih.
1: Tanggal muda. Pikir lo mau confession.
2: Ngaku apa?
1: Gak tahu gue makanya.
3: Kan udah tadi.
2: Apaan? Ngaku apaan? Oh iya iya iya iya iya iya iya. Kenapa sih lu bener jauh-jauh dari gue? Heran gue. Gue gak gigit.
3: Social distancing ya guys.
1: Oh, enggak. Bahaya lo, bahaya. Dia mau kawin doang.
2: Disebutin sama dia.
1: Ya gimana? Apa-apa?
2: Enggak, menurut gue ya. Kalau gue tuh biasanya seumur-umur gue berkarir gitu.
3: Asik.
2: Ada tiga nih.
3: Pilihan.
1: Tiga. Kenapa cuma tiga?
2: Ya biar gak pas aja sih.
1: Oh oke.
2: Okay. Rasul suka yang ganjil.
1: Baik. Siap bos.
2: Nabi suka yang ganjil. Ya udah. Ada tiga nih, biasanya gue tuh kalau gaji itu satu.
3: Apa tuh?
2: Masuk ke instrumen investasi.
3: Ih, oke.
2: Okay. RDPU.
1: Idi.
2: Kedua.
1: RDPU ngambilnya apa? Gak boleh sebut merek ya?
2: Gak boleh.
1: Oke. Okay.
2: Yang ke, itu nanti off the record.
1: Baik.
2: Yang kedua, gue itu suka banget sama namanya... nyeneng-nyenengin orang tua lah sebelum gue merit gitu kan. Maksud gue kayak ya traktiran kecil-kecil aja gitu. Nyeneng-nyenengin orang tua. Kan seneng gak sih kalau ditraktir anaknya orang tua?
1: Iyalah pastilah.
3: Kan? Meskipun pasti orang tua kita udah ada duitnya.
2: Ada aja
3: gitu. Udah. Dan, tapi beda rasanya kan.
2: Benar. Ya walaupun sederhana ya. Tapi seneng aja nyokap gue.
1: Walaupun mie ayam ya.
3: Lah sederhana mah mahal.
2: Maksudnya. Pagi sore. Iya, pagi sore mahal. Yang ketiga, gua biasanya ngupgrade diri.
3: Wih,
2: macam-macam.
3: Contoh gua, kakak.
2: Gua pernah ikut kelas motivasi.
3: Waduh. Gak
2: nggak bicara, gue bicara.
3: Maria teguh.
2: Gua gak kemakan gituan.
1: MLM gak bisa jualan sama dia, asuransi juga gak bisa.
2: Gak kemakan sama gua. Nggak, gue suka ikut ya ngupgrade diri lah kan, maksudnya katanya kalau misalnya orang kalau penghasilan masih di bawah sekian investasi leher ke atas gitu. Ya udah akhirnya gue filler mulut terus narik
1: salah ya.
3: Sih ya bener sih sulam alis filler mulut leher ke atas.
1: Terus dia ngondek dong
2: ke kerendelan gitu. Nggak ya gue biasa waktu itu gue sempat ikut kelas namanya Z Academy.
3: Waduh, nah, apaan tuh?
2: Katanya lagi buka lagi nih.
3: Batch 7 ya katanya.
2: Batch 7. Itu apaan sih? Ya tadi coba.
1: Lo peres lo alumni batch 3
2: juga. Iya kan lo biasa kan, iya lo juga ZAC juga.
3: Ya kan kita mau jualan ya, Shay. Oke, Generations.
2: Berapa sih, HTM berapa sekarang berapa? Lupa gue.
3: Z Academy ya? Ini kebetulan nih ya, kebetulan banget. Z Academy tuh lagi buka batch 7.
2: Cocok.
3: Investment fee-nya, jadi ini tuh... kita berinvestasi untuk diri kita sendiri.
2: Bener.
3: Gitu.
2: Bener.
3: Nggak akan sia-sialah lo spend duit segini. Investment fee-nya itu 1.699.900.
2: Terjangkau.
3: Dengan harga segitu lo bisa dapat 6 kali pertemuan. Yes.
2: Mentornya juga siapa mentornya? Mentornya nggak main-main.
3: Siapa?
2: Ada Ines Latukonsina. Ines Latukonsina itu penyiar senior.
3: Yes.
2: Terus dia proyeknya audiobook.
3: Wow.
2: Terus dia juga nge-MC resmi. Pokoknya top tier banget, top notch. Kalau kata anak zaman sekarang mah.
1: Voice actor juga.
2: Voice actor juga. Yang ngisi suaranya. Gak ada nih gue gak salah. Enggak, tapi proyeknya banyak. Project-projectnya
3: banyak. Dan udah nge-MC di acara-acara besar juga.
2: Terakhir katanya di istana. Istana boneka. Ya pokoknya seru banget lah. Itu kapan sih? Terakhir kapan?
3: Terakhir itu dia tutup pendaftarannya. Pokoknya mulainya tuh 13 Juni.
2: Oke. Minggu depan.
3: Iya. Masih bisa daftar sampai tanggal 12 Juni.
1: Berapa kali pertemuan sih?
3: 6 kali pertemuan.
2: Lumayan
1: loh dengan harga segitu.
3: Yes.
2: Sebagai alumni, daging gak?
3: Daging banget. Malam Generation semua denger nih kan kita nih.
2: Iya.
3: Kita lagi cuap-cuap gini hasil Zia Academy nih.
2: Jangan ditanya, bener telak.
1: Bisa langsung join untuk on air.
3: Live experience on air di studio.
2: 3 bulan dulu ya.
3: Iya,
2: bener.
3: Lulusan Zia Academy bisa langsung cuap-cuap, langsung siaran. Bisa bareng kita juga.
2: Wah, gokil. Bisa, iya bisa bareng siaran bareng kita ya.
3: Iya. Bener.
2: Bisa daftarnya kemana daftarnya?
3: Daftarnya bisa langsung ke DM aja ke @z999fm atau registrasi ke nomor 0851-8215-8575.
2: Oke, baca sekali lagi biar dicatat sama Generation.
3: Bisa daftar ke 0851-8215-8575. Nanti Generation bakal dapat live on air experience di Z99.9 FM, hands on class at studio Z99.9 FM, modul dan sertifikat, dan Z Academies merchandise.
2: Wih, gokil.
1: Langsung gas.
2: Gas
1: langsung
2: aja ya.
3: Gas
1: bentar
3: banget
1: lagi loh.
3: Gue lulusan angkatan 3 ya, batch 3 ya, ya Kak Gina ya, kita bareng ya. Beneran daging sih.
2: Plek ya.
3: Bisa mainin mixer. Bisa langsung jadi DJ. Bisa mainin earphone. Mainin earphone.
2: Itu gak usah dimainin ya. Aduh.
3: Pokoknya banyak banget keuntungan yang bakal lo dapet. Lo bisa
2: belajar public speaking
3: nih,
2: juga ya.
3: Dia
2: itu kan impact-nya belajar public speaking juga.
3: Wow. Apa? Kita jadi lebih pede gitu.
2: Benar, itu yang gue alami sih kalau lagi meeting gitu.
3: Yes.
2: Gue sekarang berani ngomong di depan nih. Sama lu jadi pinter nyari diksi aja sih.
3: Itu juga. Nah, dan lo juga bakal dicari nih sama
1: siapa?
3: Perusahaan-perusahaan yang butuh voice over.
2: Mantap. Netflix.
1: Bisa gak kita casting juga
2: bisa
1: ya?
2: Bisa dong, kan sebenernya penyiar kita.
1: Oh iya,
2: Harry.
1: Kitas. Oh Harry.
2: Oh Harry, Harry ngisi di Netflix.
3: Serius?
2: Iya, itu alumni si Aceh tuh. Pentolan si Aceh tuh, gokil.
3: Buruan ya Generations.
2: Pokoknya,
3: sampai tanggal 12 Juni masih ready.
2: Yoi, pokoknya Zia Academy.
3: Level up your voice. You know I want you.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands. Heart.
1: All the hits.
2: Z99.9.
3: Lo kenapa, Red?
4: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
4: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, Red, Red, lo kenapa?
5: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai barengan gue Semi,
1: Tika,
2: Gina.
0: Ya, bakal nemenin lama jam.
3: Cerdas, cermat.
0: Iya, benar.
1: Salah-salah. Benar. Dikit lagi.
0: Hostnya Sony Tulung ya?
1: Bukan Uya Kuya.
0: Uya kan mau jadi host ini. Uya Kuya mah itu
1: pernah.
0: Ngasih notice.
1: Ih, pernah.
0: Apaan acaranya?
1: Itu loh, apa sih itu namanya yang pakai kata-kata ini?
0: Ibu Laga.
1: Yes.
0: Oh, itu Uya Kuya ya?
1: Iya.
0: Baru inget. Anyway, masih ngebahas tentang tanggal muda atau seputar gajian lah. Lu inget gak waktu gajian pertama lu pakai buat apa? Kalau gua itu kan foya-foya.
1: Money.
0: Enggak. Lu dulu lah. Coba lu take.
1: Gue buat servis mobil.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ganti apa tuh?
1: Karena semuanya.
0: Ah, semua.
1: Ganti ban, ganti oli, ganti apa namanya tuh?
2: Apa?
1: Suspensi.
0: Kaki-kaki.
1: Karena pas banget itu adalah mobil gue udah 5 tahun. 5 tahun atau 6 tahun gitu. Dan bokap gue kan udah pergi ya. Pas dan emang timingnya harus ganti servis besar, ya udah duit gue kesana semua gitu.
2: Wow.
0: Secara mobil itu yang pakai lo.
1: Iya, karena gue
0: harus terima aja ya. Iya.
1: Iya.
0: Gak usah ngeluh.
1: Gak ngeluh, gue happy kok ngejalan.
0: Oh iya dong, harus dong kalau gitu. Berarti lo berbakti juga ya?
1: Oh iya.
0: Maksudnya itu kan bareng-bareng gitu kan?
1: Karena itu juga gue mikirnya itu peninggalan barang favorit bokap gue ya. Jadi nggak harus dirawat, nggak boleh dijual gitu. Sesusah-susahnya gue berikhtiar untuk menjaga terus gitu.
0: Legacy.
1: Youngs. Lu gimana Kak Sem?
0: Kalau gue gajinya pertama apa? Nyenengin orang tua sih kalau gue.
1: Contohnya?
2: Staycation.
0: Enggak dong.
2: Makan.
1: Staycation sama orang tua?
0: Iya maksudnya.
1: Kok langsung enggak dong?
0: Enggak dong, karena emang enggak. Gila kali.
1: Enggak dong.
0: Gue waktu itu.
1: Kayak negatif aja.
0: Oh, gue beli TV.
1: Widih.
0: Ini buat bokap gue. Kata bapak gue, lu kenapa beli TV? Di rumah saya TV gak apa-apa.
1: Itu namanya impulsif.
0: Kenapa gue beli TV? TV gede, smart TV. Gue beli smart TV.
2: Soalnya TV lama di kamar dia. Dipindahin. Enggak juga.
0: Yang TV yang lama ditaruh di kamar adik gue. Gue gak suka ada TV di kamar saat itu. Sekarang sih gue pengen.
1: Gas beli. Nah,
0: ya. ya itu ya nanti lah habis merit.
1: Yeay.
0: Kalau gue sih gitu. Lu kan udah lama, lu kan ini ya, maksudnya pengalamannya jauh lebih banyak dari kita.
1: Asik. Aduh. Dalam kata lain apa nih?
0: Gue gak mau ngomong itu. Enggak tapi. Enggak, kalau lu masih inget gak dulu gajian pertama dipakai buat apa?
2: Beli cincin gue.
0: Widih, emas ya?
2: Serius, iya.
0: Ih,
2: masih murah. Sumpah ya, 500 ribu gue beli berapa gram.
1: Buset.
2: Itu masih murah.
1: Tahun berapa kak?
2: Jangan
0: ntar ketebak
2: gue.
0: Tadi juga ngomong Harmoko, ntar ketahuan umur gue ada ketahuan. Harmoko, kemarin mau binatang Harmoko. Bukan, menteri.
2: Beli itu masih murah banget, asli. Dan itu masih ada, sampai sekarang.
0: Iya, jangan dibuang.
1: Sekarang
0: jangan dibuang, jangan dijual.
2: Beneran.
1: Sekarang udah 2.800.000.
2: Iya, mahal.
0: Itu kan log LM. Kalau jewelry mah gak segitu.
2: Perhiasan tuh
0: lagi turun, lagi 2.5 lagi.
1: Oh iya?
0: Kan.
2: Dia mau beli cincin kawin.
1: Oh iya.
0: Kalau jewelry enggak, jewelry itu sekitar 1.7-an per gramnya.
2: Per gramnya.
0: Gitu. Berarti lu ini juga jauh juga mikirnya beli. Apa lu kayak emang gue seneng perhiasan aja gitu?
2: Enggak sih, soalnya waktu itu teman kantor gue tuh suka ngebahas, gue mau beli emas.
0: Frank and Co gitu.
2: Enggak, literally emas kuning cincin.
0: Melawai enggak?
2: Blok M waktu itu. Singgalang.
0: Oh iya.
2: Singgalang. Kita nyebut merek, kita boleh dong apa-apa. Di-endorse emas ya.
0: Oh, gue mau. Apa-apalah.
1: Terus masih ada kak?
2: Ada, masih ada. Iya. Gue bilang sama anak gue gitu ya, mama pertama kali beli ini. Terus nanti kamu pertama kali kamu beli logam mulia ya.
0: LM lah.
1: Iya. Lingga udah notes dari mama nih.
0: Lord of the Ring.
1: Jadi berarti kak Gina ini dari masih muda banget, udah melek finansial ya.
0: Iya loh sebenarnya.
1: Gokil.
2: Ya juga ya. Tapi iya, kenapa gue banyak boncosnya ya jajan-jajan?
1: Karena lu banyak membiayai orang juga.
0: Iya lu, ma, transfer ma, ma, iya, transfer ma gitu lu.
1: Coba lu perhatiin buat diri lu sendiri.
2: Eh iya, iya lagi.
1: Skincare lu aja gak seberapa kan?
2: Bener.
0: Iya.
1: Masih pakai Viva gak?
2: Viva enggak sih.
1: Apa tuh?
0: Apa federasi bola?

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, balik lagi bersama gue Tika. Sweet, sweet, sweet. Sweet kalau semua.
1: Gue duluan aja, ladies first. Gue Gina.
2: Gue Semi.
0: Kita nih people pleaser kali ya.
2: Iya deh.
0: Iya deh. Zodiac lo apa?
2: Leo.
1: Pisces.
0: Scorpio.
2: Wah, beda semua.
0: Beda-beda semua. Aduh. Tapi water sign, gue water sign. Lo apa?
2: Apaan tuh water sign?
0: Kan ada elemen-elemen
2: ya. Selasa lagi gue gak tau gue apa. Selasa lagi gue.
0: Oke, gue opening lagi ya. Di Monas, malam-malam on air santai.
2: Walaupun udah mau jam 11, masih aja ya. Apakah udah mau malam, jadi kita makin ngelantur.
0: Gitu.
2: Iya kayaknya ya.
0: Iya lagi, kayak udah mulai ngantuk tapi masih seger buat ngobrol sama Generations.
2: Iya dong, harus dong.
0: Love ya, Generations.
2: Masih ngebahas, gue gak ada bosannya kalau ngebahas
0: tanggal muda.
2: Tanggal muda, iya kayak.
0: Tanggal muda terus.
2: Pengen sih begitu.
0: Pengennya tanggal muda terus ya.
2: Saldo gue gak kurang-kurang nih. Keren nih. Iron Musri nih gue nih. Gitu.
1: Affiliate dong. Gak akan dapat lo tanggal tua.
2: Oh iya, iya benar.
1: Ada terus celing-celing-celing.
2: Iya. Terus dari linggu aja gitu.
0: Tapi itu berarti harus juga kita banyak belanja juga gak sih? Selain dapat
2: iya kiriman. Di awal ya.
0: Iya.
2: Di awal ya. Kan buat bikin konten ya kan? Heeh. Iya benar juga sih.
1: Gimana kita bikin konten di sini? Siapa tahu ntar langsung ada.
0: Gas. Ini lighting udah ada kan?
2: Iya. Murah nikah, aku ini nikah gitu.
1: Live shopping itu.
2: Live shopping beda ya.
1: Beda.
2: Itu cita-cita gue dari kecil tuh.
0: Apa?
2: Host live shopping.
0: Serius? Gue pernah.
2: Pernah ngapain?
0: Jadi host live shopping di baju. Capek banget.
2: Iya ngomong terus kan.
0: Berdiri. Iya. Gue try on baju terus ini kak.
2: Berapa jam?
0: 3 jam.
2: Lama banget. Kuat banget gila. Pakai apa tuh?
0: Pakai apa maksudnya?
2: Ubas.
0: Hah?
1: Ubas?
0: Hah?
2: Enggak maksudnya kok kuat banget gitu?
0: Ya nggak pakai apa-apa.
2: Ya nggak tahu kan. Doping nggak ada.
0: Oh. Astaga.
2: Nggak ya Allah BNN.
0: Nggak ya.
2: BNN bagian nuang-nuang maksudnya.
0: Nggak ya. Bagian nuang-nuang.
2: Bagian nuang-nuang.
0: Mancing dong.
2: Udah balik lagi yuk ke topik yuk.
0: Sakit.
2: Tapi.
0: Finansial.
2: Iya maksud gue. Gelok lah berdua dah. Iya okay. Gak maksud gue, tapi kan sebenarnya dalam pengelolaan fiskal, ya fiskal, berbahaya kali gue fiskal. Ya mengelola uang gitu ya, mengelola ruang fiskal. Ya kita pasti ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita hindarin.
0: Apa tuh?
2: Ya gak tahu maksud gue, menurut gue ya red flag lah, kasarnya gitu bahasa Gen Z-nya lah, gue bahasanya Renald Kasali ya, ruang fiskal. Enggak mas gue tuh kayak gue nih, gue tuh pantang banget punya namanya kartu kredit. Untuk saat ini. Iya. Karena kalau gue punya kartu kredit, gue ngerasa punya duit terus.
0: Boros. Okay, yes.
2: Kalau gue gitu.
1: Lo mah jajan mulu ntar.
2: Iya walaupun gue kurang doain jajan ya sebenarnya. Iya, kalau pun jajan ya mie ayam udah gitu.
1: Mie ayam gak ada loh kartu kredit.
0: BTW ada mie ayam enak di Bekasi Timur.
2: Mana ya kasih tau dong.
0: Mie ayam Tasun. Gue belum nyobain. Tapi katanya enak banget di TikTok. Nanti kalau misalkan ada waktu, gue mampir gue bawa ya.
2: Asik. Boleh. Asik tuh kayaknya tuh.
0: Oke Generations, balik lagi.
2: Yeah. Nice info kan.
0: Yes.
2: Itu adlib ya tadi ya. Ya kalau gue kan itu. Kalau lu ada, maksudnya ada ini gak? Ada pakem-pakem gak? Misalnya gue gak boleh punya ini ya. Kalau gak gue bablasan atau impulsif gitu.
1: Gue gak boleh ngelihat harga promo.
0: Kalau
1: belanja di supermarket. Karena biasanya setiap jalan mumpung belanja tuh masuk. Kok keranjang udah habis ya space-nya. Ambil lagi satu keranjang
0: ini
2: gua. Serius. Segitunya loh.
1: Serius.
2: Kok tiba-tiba ada mau mengkudu gitu lagi promo. Siapa yang makan mengkudu?
1: Mumpung bisa belanja sekalian. Tuh, sekalian.
2: Oh iya.
1: Jadi malas gua bolak-balik gitu maksudnya.
0: Tapi ya, lumayan. Kan over tuh ya, pernah gak sampai basi, sampai busuk gitu?
1: Enggak sih. Jangan ya.
0: Masih wise
1: dosa
0: ya.
1: Banget.

0: Ya.
1: Ya kayak gitu.
2: Meskipun gue cuma Astro cemilan sama air dong.
1: Lumpianya enak, gue cemilannya enak udah Astro.
2: Iya, oh, iya. Tempe, krip tempe.
1: Tempenya tuh enak.
3: Belum pernah sih.
1: Tadi Gina udah ngomong, lo apa?
2: Gue gak boleh pakai sese.
1: Sama kayak gue kan.
2: Sama banget. Itu setiap kita ke mall kan pasti ada aja yang nawarin ya?
1: Iya.
2: No. Jangan. Lo meskipun banyak kartu. Meskipun banyak promo dari CC, iya. iBox kan sering kan promo iya, pakai CC apa. Gitu kan,
1: iya.
3: Sebenarnya sih it's okay pakai kartu kredit asal lo punya duit buat bayar langsung.
1: Iya buat dibuat masa jeda 45 hari itu ya.
3: Biar enggak kena denda.
1: Iya, ya, iya.
3: Denda yang itu. Jadi kalau misalkan lo beli buat dapetin poinnya lumayan lo, Beb. Lo beli nih, cini gitu ya.
2: Dia menggoda kita, Kak Sam.
1: Tahan! Iya, gue juga mikirnya gitu.
3: Cukup kan beli, pakai poin. Poin lo nanti bisa ditukar pakai mileage. Lo bisa jalan-jalan gratis dari mileage lo.
1: Iya, tiket pesawat kan.
3: Yes, lo. Lo tinggal bayar, abis pulang lo masukin link bayar.
2: Bahkan ada yang bisa flight tuh sampai gratis. Gara-gara ya, poin, CC.
3: Gara-gara poin. Ayo.
2: Kita lihat-lihatan nih Kak Sam.
3: Lu mau honeymoon kan Sam?
1: Iya. Cuma ntar gue ke Citibank. Citibank ada ya? Yobi sekarang ya? Bapak gue pake Yobi soalnya. Tapi bapak gue juga udah jarang pake sih CC.
3: Ya CC bapak lo aja dipake.
2: Waduh.
1: Bener juga. Enggak lah. Ya itu pertimbangan. Ya itu kan plus minus ya.
3: Iya betul.
1: Kayaknya seru juga ya punya CC.
2: Enggak sih gue
3: kalah. Asal bisa bayar ya.
1: Iya.
3: Jangan utang-utang ya. Bunganya gila.
1: Iya.
2: BTW gue mau nanya dong.
3: Apa?
2: Kan gue tuh awam banget ya tentang finansial. Dimana sih gue bisa belajar tuh dari mana gitu. Dari awal
1: lu.
2: Banget.
1: Kiri lu.
2: Hah?
1: Kiri lu.
3: Di Instagram banyak.
1: Iya gak sih?
2: Iya tapi kan kalau Kak Gina sibuk ya say. Gue gak bisa konsultasi terus-terusan.
1: Iya katanya gitu. Kamis doang.
3: Kemarin Tika WhatsApp gue baru baca tadi pagi. Iya.
2: Senin Kamis dia mau baca WA.
3: Gue kayak puasa dong.
1: Iya bener juga.
2: Mau dong kasih saran gue bisa belajar finansial, belajar reksadana, belajar saham.
1: Oh itu. Tertarik gak begituan?
2: Iya.
1: Enggak lu ke ini, ke ada gedung.
2: Ada kami.
1: Enggak buka.
3: Itu beda.
1: Itu ngiyo-yiti ya. Itu dicabutnya dari situ, jangan deket-deket.
2: Nah.
1: Enggak lu ini aja, lu ke ada di apa namanya.
3: Apa?
1: Di Jalan TPS Ibu Tupang tuh ada gedung. Gedung. Namanya Prestai Mulia. Lu masuk.
3: Lu belajar ambil, dong.
2: Kuliah.
1: Ambil drama nya MBA. No. Ambil master bisnis satu.
3: Udah ilmu banyak di Instagram. Ntar gue kasih tahu.
2: Oke. Okay, mau ya kak.
3: Financial planner banyak.
2: Masa harus kuliah lagi?
1: Masalah farmasi lagi ya.
3: Iya benar.
1: Bisnis.
2: Iya gue sama sekali gak nangkep kalian dari tadi ngobrolin duit. Aduh apa sih tuh gitu.
1: Duit gak dibawa mati. Udah tenang aja.
2: Betul duit gak? Milik Allah.
1: Iya benar ya. By the way tadi ada request ya. Dari siapa tuh?
2: Dari Rafa.
1: Woi request lagu apa?
2: Celine Dion.
1: Wah cowok banget. Enjoy.
2: Yes.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Gak berasa udah masuk ke putaran terakhir dari Z Monas malam-malam air santai. Tadi kita ngebahas tentang gajian.
1: Tanggal muda.
0: Gitu. Ya pokoknya happy loh tanggal muda lah ya.
1: Yes.
0: Ya intinya sih sebenarnya berbijak-bijak lah ngatur keuangan.
1: Yes.
0: Karena banyak kondisinya lagi uncertain ya bisa dibilang ya sekarang. Bener. Ya. Kan dolar lagi
1: 18 ribu.
0: Ya lu bayanginnya 1 dolar dapat kopi kenangan.
1: Aduh.
0: Kan ya kan. Tapi menurut gua kadang self reward penting juga sih, tapi ya jangan sering-sering.
1: Harus tahu diri lah.
0: Tahu diri aja.
1: Harus tahu memforsirkan.
0: Ya kayak gua nih misalnya self reward. Mm-hmm. Ah gua makan ayam sekarang pakai bakso maceker gitu. Mm. Biasanya enggak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sederhana ya.
1: Sederhana ya. Simple.
0: Iya, gua happy banget. Rendah banget ya.
1: Self reward gua sekecil biasanya gua naik angkot atau jalan.
0: Jaklingko gitu.
1: Iya. Atau ya transum lah ya. Terus sekali self reward bawa mobil gitu.
0: Oh iya gue juga kadang gitu. Kadang gue self reward ngisi bahan bakar yang ron lebih tinggi.
1: Oh iya. Ya kan? Kayak ada kepuasan pribadi
0: iya,
1: gak sih?
0: Iya kayak gitu aja.
2: Sederhana itu.
0: Kalau kita gitu. Kalau gimana?
2: Beli sesuatu tuh gak pakai emosi. Pakai logika.
0: Oh, itu bukan self reward gak sih?
2: Enggak, kalau misalkan kayak sederhana apa ya, gue butuh banget gak sih? Gue jarang kayak self reward ya, karena mikir, udah aja gitu.
0: Ya enggak, misalnya lu makan seafood, otak-otak lu ngambil gitu enggak? berarti lu udah kaya, udah gitu aja.
2: Gue mikirnya justru ke ini, ke kolesterol ya. Gue makan ini ntar jadi mikir, susah kalau
1: ya.
0: Ya pokoknya seru banget lah kalau ya gue patokan orang kaya gitu ngambil otak-otak gak ngitung udah kaya gitu banyak nih.
1: Patokannya bener lagi. Ya
0: kan ngambil otak-otak gak ngitung.
1: Habis itu obatnya banyak.
0: Minum gitu. Ya pokoknya ya gitu udah generation pinter-pinter mengelola keuangan.
1: Yes.
0: Bener? Udah jam 11 nih. Cabut lah.
1: Ya, ngantuk ya generation.
2: Pulang yuk.
0: Yuk.
1: Bye.
0: Gue Sammy pamit undur diri.
1: Dan gue Tika.
2: Gue Gina.
0: Bye-bye.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: is real.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Z 99.9.

0: in a safe that I don't even wear.
1: Cie, yang abis nonton konser kemarin. Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur. Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker. Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm. Buruan, slotnya terbatas.
4: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: kan gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. Zee 99.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Listen to me. Just say you're sorry.

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9
1: All the hits.
0: All the hits. Z 99.9

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang dengar malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z99.9.
2: Out to one and then game. Then

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.